90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini, guess what? Kita udah dalam rangkaian pilek pilih lagu kamu. So buat kamu teman-teman Pro 2, sudah bisa kamu pilih ya 4 lagu dari The Overtunes yang udah Haji sematin di polling Instagram, terus juga di WhatsApp, di Facebook, dan pastinya juga bisa langsung aja di 0811 3820 9090. Kamu bisa langsung aja ngechat di situ ya teman Pro 2. Dan 4 lagunya The Overtunes ini ada Sayap Pelindungmu teman Pro 2. Ini one of the best ya lagu dari The Overtunes. Terus juga ada lagu I Still Love You yang merupakan soundtrack dari film Cek Toko Sebelah. Dan yang ketiga ada Bicara. Dan yang terakhir ini lagu terbaru dari The Overtunes yang menggandeng Nadine Amizah teman Pro 2 dengan Makhluk Cahaya. So langsung aja kamu pilek. Dan untuk lagu berikutnya kita puterin dulu nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi pakai kacamata pagi hari ini ada Kacamata by Afghan. Enjoy this one.

0: Pesan sederhana seperti
1: tiba-tiba kamu berpapasan.
0: Pesan sederhana seperti
2: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

Sihir by Ekla, teman produa lagu yang enak banget, teman produa aransemennya juga bagus sekali ya kalau kita dengerin, bikin hati jadinya nyaman dan akhirnya semoga bisa bikin kamu lebih semangat untuk menjalani hari di pagi hari ini, teman produa. Nah, ngomongin soal The Overtunes, teman produa, kamu mungkin yang belum tahu gitu, jadi The Overtunes itulah adalah grup musik pop asal Jakarta yang beranggotakan 3 kakak beradik, teman produa. Jadi ada Michelangelo dari yang merupakan vokal utama dan juga gitaris, Robin Nathaniel ada gitaris dan vokal juga, teman produa, dan yang terakhir ada Made Emanuele bass dan vokal, teman produa. Jadi teman produa, grup ini itu ada mulai dikenal luas sejak sekitar tahun 2013 sampai 2014 dengan musik pop, folk dan akustik yang sangat-sangat khas pastinya, teman produa. Harmoni vokal serta lirik yang hangat dan emosional ini juga menjadi ciri utama dari karya-karya mereka gitu, teman produa. Jadi pastinya ketika kamu dengerin tuh kayak tiba-tiba lagu ini tuh kayak relate gitu, teman produa. Jadi benar-benar punya emosional dan liriknya yang bagus-bagus, teman produa. Nah, buat kamu mungkin yang pernah dengerin beberapa lagunya The Overtunes, teman produa, ada I Still Love You yang ada di film, teman produa, Saya Pelindungmu, Bicara, ini yang featuring sama Monita Tahale ya. Terus ada makhluk cahaya, teman produa, ini lagu terbaru dari The Overtunes featuring sama Nadine Amiza, dan beberapa lagu lainnya tuh kayak Endlessly, itu juga enak, teman produa, Write Me Another Song, Benar-benar, Bukan Sekedar Kata, Takkan Kemana, itu semuanya bagus-bagus, teman produa. Jadi buat kamu yang mau request nanti boleh tuh di jam 10 teman produa sampai dengan jam 12 ya, teman produa. Nah, untuk penghargaan dan pencapaiannya sendiri pastinya dong, The Overtunes ini sudah menerima berbagai nominasi dan penghargaan di industri musik Indonesia, teman produa. Nah, selain itu mereka juga dikenal melalui sejumlah soundtrack film yang pastinya sukses ya, teman produa. Yang pertama ada Cek Toko Sebelah, I Still Love You, Lagi dan Lagi, teman produa. Yang kedua Susah Sinyal dengan Bukan Sekedar Kata, itu juga lovely banget lagunya, teman produa. Pastinya masih banyak hal yang menarik ya pastinya soal The Overtunes. So buat kamu, pilih aja dulu lagunya, teman produa. Setelah ini juga Aji bakal kembali lagi dengan fakta-fakta menarik tentang The Overtunes. Kita dengerin dulu Hachu by Salma Salsabila.

Rollerplay by Nona, teman Pro 2. Dan sebelum lagu itu juga udah kamu dengerin ya, koleksi dari Salma Salsabil dengan Hachu. Buat kamu mungkin yang sedang merasa, aduh ini gaji gak seberapa tapi kerjanya kok segini beratnya gitu, teman Pro 2, it's okay gitu. Mungkin ada yang lebih baik lagi gitu kan kedepannya, teman-teman Pro 2, ada sesuatu yang menunggu kamu gitu kedepannya. Walaupun memang rada kurang pasti ya, tapi usaha dulu gak sih teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 masih tentang The Overtunes dengan edisi pilih kali ini teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang belum tahu gitu kan, The Overtunes ini resmi kembali bermusik setelah sempat vakum sekitar 2 tahun teman Pro 2 ya kan. Mereka merilis beberapa karya terbaru, misalnya Sampai Kapan di Mei 2026 kemarin teman-teman Pro 2. Dan yang terbaru adalah kemarin ya kalau tidak salah, atau 2 hari yang lalu teman Pro 2, The Overtunes ini merilis Makhluk Cahaya featuring sama Nadine Amizah teman Pro 2. Nah, kedua lagu tersebut tuh menjadi bagian dari proyek album terbaru mereka yang juga diperkenalkan saat di Java Jazz Festival teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ternyata tuh ada juga gitu loh fakta menarik tentang The Overtunes. Selain dari mereka adalah personil, seluruh personilnya adalah kakak beradik teman Pro 2 basically ya. Dan musik mereka tuh memadukan pop modern dengan nuansa folk dan akustik seperti yang kamu tahu teman Pro 2, dan pastinya dengan harmonisasi vokal yang luar biasa gitu teman Pro 2. Dan buat kamu langsung aja ya, Aji bacain dulu untuk votingan sementara di Instagramnya RRI Pro 2 Kupang teman Pro 2. Sudah banyak banyak sekali nih yang gabung. Adakah Zidan, adakah Nabila, adakah Ole, ada juga Kakak Wawa, terus Kak Yalan, ada Kak Eci, Kak Zania, Kak Rian, terus ada Kak Feren, dan juga ada Kak Yuna, Kak JA, dan juga Kak Joy, satu lagi Kak Vorlen, teman Pro 2 yang udah gabung di Instagram. Dan kalau di Instagram sendiri teman Pro 2, 75% ini memilih lagu Saya Pelindungmu teman Pro 2, 25% I Still Love You. Nah, kita bakal lihat di WhatsApp-nya dulu teman Pro 2. Wait, jadi teman Pro 2, di WhatsApp-nya sendiri ini udah banyak juga yang gabung teman Pro 2. Ada Kak Indri, ada Kak Kansas, ada Kak Dito, ada Kak Lia yang sudah memilih teman Pro 2. Dan yang paling banyak nih, Saya Pelindungmu dengan 50%, sekitar 50%. Dan I Still Love You sekitar 50% juga. Jadi ini ya, imbang gitu kalau di WhatsApp sendiri teman Pro 2. Dan kita masih punya waktu sekitar masih banyak ya 20 menit lagi untuk kamu bisa voting teman Pro 2. Setelah itu bakal Aji putarin lagu yang kamu vote ya, terbanyak gitu teman Pro 2.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Setelah kamu dengerin perjalanan jauh dari Close Hate, apakah kamu hari ini sedang dalam perjalanan jauh, teman Pro 2? Kemanakah itu? Anyway, dan kita masih dengan The Overtunes, teman Pro 2, dengan 4 lagunya yang bisa kamu pilih ya. Ada lagu Saya Pelindungmu, I Still Love You dengan Bicara, teman Pro 2. Nah, ini udah juga sangat banyak ya teman Pro 2 yang pilih, ada yang pilih Bicara nih teman Pro 2 dengan 20% voting. Sedangkan masih di dijuari benar enggak sih katanya? Itulah intinya teman Pro 2, yang paling tinggi masih Saya Pelindungmu dengan 60% suara teman Pro 2. Sedangkan di WhatsApp-nya sendiri teman Pro 2, kita bakal lihat lagi. Wah, ini udah banyak juga nih teman Pro 2 yang pilih. Dan wah, kalau di WhatsApp I Still Love You nih teman Pro 2 dengan 67 suara. Jadi ini lumayan naik turun nih votingannya teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung juga boleh aja langsung di 08113820909 atau di Instagram kita teman Pro 2 RRI Pro 2 Kupang dan Facebook, dan juga lewat live chat RRI Digital teman Pro 2. Alright, the next song we have Pergi dari Janji by 5 Minutes. So buat kamu, enjoy this one.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Love Scenario, teman Pro 2 by Icon. The one song yang baru aja kamu dengarkan. Nah langsung saja Aji putarkan ya lagu pilihan kamu di Pilek teman Pro 2. Ini pollingan paling banyak adalah Saya Pelindungmu by The Overtunes. Kemudian peringkat kedua ada I Still Love You teman Pro 2. Dan peringkat ketiga ada Bicara. Dan yang terakhir Makhluk Cahaya featuring sama Nadine Amiza. Mungkin baru panas-panas ya, anget-anget teman Pro 2. Dan buat kamu langsung saja, this is your song by The Overtunes dengan Saya Pelindungmu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Hey.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Biasa saja by Raisa Ramadhani, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan pastinya masih barengan sama Haji di Spade, teman Pro 2. Dan sekarang udah pukul 9 lewat 13 menit, teman Pro 2. How are you today, teman Pro 2? Kamu udah di kantor kah, di kampus kah, teman Pro 2? Atau mungkin hari ini kamu kerja shift gitu, teman Pro 2. Hari ini kamu libur atau masuknya malam, teman Pro 2. Buat kamu tetap semangat saja, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan ngebahas random thing, teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung juga boleh banget pastinya. Dan sebelum itu, teman Pro 2, mau

2022. Federasi Sepak Bola Internasional dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir, teman Pro 2. Wow. Jadi wasit Francois Letexier ini dinilai tidak adil, teman Pro 2, terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis tersebut, teman Pro 2. Dan alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Laporan harian olahraga Prancis L'Equipe menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letexier. Dan pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3 atas Mesir dengan 2, teman Pro 2. Kontroversi ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir, IFA, mengajukan protes resmi kepada FIFA. IFA menilai beberapa

0: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

seindah puisi Samuel Cipta, teman Pro 2. Memang sama seperti judul lagunya yang ini, teman Pro 2. Lagu-lagu Samuel tuh bak puisi gak sih, teman Pro 2? Liriknya, terus juga maknanya, pemilihan diksinya itu benar-benar puitis sekali, teman Pro 2. Nah, pastinya masih barengan sama Haji di Spada kali ini, teman Pro 2. Buat kamu yang mau join live chatnya kita di aplikasi RRI, kita juga boleh banget, teman Pro 2, yang mau gabung gitu kan, hanya sekedar mau absen aja, say hi gitu kan, teman Pro 2. Dan whatever you wanna text gitu, teman Pro 2. Anyway, the next song ini kita punya lagu yang tidak kalah puitisnya sama lagunya Samuel Cipta, teman Pro 2. Ada Wijaya 80 dan juga Arsi Widianto dengan Ini Adalah Cinta.

0: Neng.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because you open your book, you open your mind.

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Cegil dengan Nabila Takia. Nabila Takia, teman Pro 2, menuntaskan rangkaian sepada kita di pagi hari ini, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 9 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, aktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang The Wire itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dalam film tersebut, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Yocheng yang diperankan Aston Chan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Guinness World Records atau GWR, lembaga otoritas global untuk pencatatan rekor dunia, resmi menginformasi bahwa tour Harry Styles Together Together berhasil meraih rekor dunia baru untuk kategori residensi terlama oleh seorang musisi di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan usai menuntaskan 12 konser di venue iconic London tersebut. Rekor ini resmi diraih pada Sabtu 4 Juli 2026 ketika Harry menyelesaikan pertunjukan terakhir dalam rangkaian konsernya di Wembley Stadium.

Informasi terakhir, teman Pro 2, SM Entertainment mengumumkan Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama. Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa 8 Juli 2026 dan kontraknya akan berakhir di efektif mulai 9 Juli 2026. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, Win-Win juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT. SM Entertainment menyatakan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang. Untuk informasi selanjutnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry. Hit music now.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Pro 2 Headlist, so buat kamu yang mau request lagu dari musisi favorit kamu, boleh banget teman Pro 2 pastinya. Langsung aja di 0811-3820-9090 atau langsung aja join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Alright, nah untuk lagu berikutnya teman Pro 2 aja mau puterin dulu. Ini khusus untuk para ibu dan bapak dimanapun kamu berada, atau bahkan para kakak yang sekarang harus jadi tulang punggung gitu teman Pro 2, harus mengurus keluarga dan adik-adiknya teman Pro 2. Langsung aja, ini dia Manusia Terkuat di Bumi by Alam Zulkarnain.

Sang Ratu by Nuka, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan akhirnya aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti setelah ini juga pasti akan ada Isak yang akan menemani kamu di santai siang sampai dengan sore ceria nanti. So, bye-bye.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pre 2. Menyapa kamu di edisi santai siang kali ini di hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026. Wow, gimana semangatnya? Masih awal bulan ya teman Pre 2. Dan pastinya Yuna berharap untuk kamu yang masih pantau Pre 2 FM enjoy, karena setelah ini Yuna masih akan hadirkan ragam koleksi-koleksi yang enak-enak banget ya di Pre 2 Hitlist. Lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu akan Yuna hadirkan. Bahkan Yuna juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu baru ya yang ingin diputerin di sini dari musisi yang ingin kamu dengarkan, bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna masih akan terus temani dengan beberapa informasi menarik setelah ini ya, yang terupdate udah pasti. Dan juga untuk kamu teman Pre 2 yang pengen berbagi informasi terkini di tempat kamu, mungkin ada yang happening yang lagi seru-seru, boleh banget langsung aja mention di medsos kita. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari Shayna Spiro dengan You Stole the Show, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan tentunya di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey, apakah itu? Pastinya teman Predo, kita masih seru-seruan dengan beragam informasi-informasi terupdate ya, RRI Digital baru aja lewat nih. Dan pastinya masih dengan Predo Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu, teman Predo. Ini yang lagi rame banget, datang dari Tulus nih. Udah tahu dong, ini mau kasih informasi apa? Ya, teh hijau ya. Wow, ini dari kopi melipir ke teh hijau. Dan memang setelah cukup lama tidak merilis karya solo terbaru ya, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar dengan perilisan lagu baru yang resmi ya, untuk didengarkan sama kamu penggemar Tulus, teman Predua, Teh Hijau, yang menjadi rilisan pertamanya sejak album Manusia di tahun 2022. Jadi memang berbeda sama lagu-lagu sebelumnya nih. Kalau untuk Teh Hijau ini kayak menghadirkan perpaduan aransemen musik yang hangat, ceria, liriknya juga mengangkat tema kehampaan, kehilangan arah, dan juga penerimaan terhadap perasaan yang ya seperti yang tadi udah Yunda spill, sebagai bagian dari perjalanan hidup nih teman Predua. Jadi melalui keterangan resmi, Tulus juga sempat menyampaikan bahwa makna yang ingin disampaikan lewat lagu barunya ini tentang rasa hampa yang tidak didesak hilang tapi diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ini lebih ke penerimaan diri ya teman Predua. Jadi pesan ini memang menjadi benang merah dari rilisan Teh Hijau ini, yang mengajak kamu sebagai pendengar untuk berdamai dengan emosi yang kerap hadir dalam kehidupan. Wow, cukup dalam ya. Dan untuk proses kreatifnya, Tulus juga menulis sendiri lirik lagu, melodi lagu juga ditulis sendiri. Dan untuk proses produksi, dia menggandeng Yosef Sitompul sebagai produser sekaligus penata aransemen musik. Dan untuk rekaman vokal memang dilakukan di Yosef Sitompul Music Mobile Studio, yang lokasinya tuh di studio 321 Tangerang Selatan, juga melibatkan produksi di Art Sound Studio. Jadi memang lagu ini dipilih sebagai untuk kamu yang lagi cari-cari lagu-lagu yang punya simbol tentang ketenangan, refleksi, juga harapan untuk kamu yang lagi melewati masa-masa sulit. Teh Hijau ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk didengarkan, dan pastinya udah bisa didengarkan ya di berbagai platform music digital. Bahkan kamu juga bisa request sekarang dan dengarkan di Predua FM, karena kita mau dengerin langsung nih koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau. Spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan, Yuna masih temani di Predua Headlist, Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: New entry. Hit music now.
1: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
2: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
1: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
2: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre2, itulah tadi keseruan kita dengan Pre2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu Yunda hadirkan ya. Tadi dari sepanjang pukul 10 bareng sama Aji sampai di udah menuju pukul 12 ya. Dan pastinya semoga kamu masih semangat menjalani aktivitas di siang hari ini. Yunda masih temani juga dengan rangkaian acara yang seru. Di pukul 12 kita bakalan bahas tentang informasi kuliner untuk kamu juga yang kayaknya udah mulai siap-siap ya cari amunisi buat makan siang untuk recharge energi juga. Makin semangat kalau udah ditemani sama Pre2 FM. Yunda masih akan hadirkan topik yang seru dan juga lagu-lagu yang bakal menemani ruang dengar kamu teman Pre2. Bikin mood makin bagus kan. Dan pastinya kita masih seru-seruan juga. Yunda masih kasih kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung gabung aja. So stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Vidi Aldiano, teman Pre 2 dengan nuansa bening. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu dan pastinya Yunda masih menemani di santai siang ya. Dan selamat siang saja untuk kamu yang pastinya baru bergabung di streaming maupun terestrial, lagi pada ngapain. Ini kayaknya banyak yang udah selesai makan siang, bahkan ada yang sementara makan siang atau mungkin ada yang cari menu-menu makan siang nih. Tapi kalau ngomong soal makan, biasanya untuk orang-orang tertentu kan juga menjaga yang namanya pola makan ya teman Pre 2, alias lagi mau diet diet maksudnya ya. Nah kalau sekarang, kalau ngomong soal diet nih teman Pre 2, berbagai jenis diet tuh kan dihadirkan dan pastinya masing-masing orang tuh punya pilihan untuk menurunkan berat badan dengan caranya tersendiri. Ada diet yang ini, diet yang itu. Nah kali ini Yunda mau ajak kamu untuk kepoin satu studi baru yang menyebut bahwa ada satu pola makan yang namanya pola makan Mediterania, yang mana ini merupakan salah satu pola makan studi yang mengatakan bahwa diet Mediterania ini lebih baik untuk kamu yang menderita penyakit jantung atau yang punya rekam jejak ya, rekam penyakit, rekam medis sakit jantung gitu teman Pro 2. Kayaknya untuk diet ini sangat cocok sekali, apalagi untuk anak-anak muda Gen Z. Kan kalau ngomong soal penyakit jantung itu bukan hanya untuk orang tua ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang bilang bahwa bahkan ada beberapa rumah sakit juga, beberapa nakes yang mengatakan bahwa sekarang ini kalau ngomong soal penyakit jantung, stroke itu juga dialami banyak loh sama anak-anak muda nih teman Pro 2. Nah, ini juga ngomong soal diet, yang jika misalkan kamu juga punya beberapa kendala kesehatan berkaitan dengan jantung tapi pengen menurunkan berat badan dengan cara diet, nah ini satu studi mengatakan bahwa diet Mediterania lebih baik bagi kamu dan juga kamu yang menderita punya pengalaman sakit jantung atau untuk kamu yang ingin mencoba diet yang baik bagi kesehatan jantung. Nah setelah ini bakal Yunda spill nih teman Pre 2, diet Mediterania tuh yang kayak gimana sih? Nah setelah ini akan Yunda hadirkan informasi selengkapnya untuk kamu. Dan untuk kamu juga yang pengen gabung, mau kasih pengalaman-pengalaman soal diet atau yang siang ini kayaknya lagi skip makan siang karena udah ada jam-jam tertentu buat makan ya, boleh banget berbagi di sini teman Pre 2, siapa tahu bisa jadi tips seru kan untuk teman Pre 2 yang sedang mendengarkan. Kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega-3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatan nih rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan

0: makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
1: Oh no. Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

ngomong soal pola makan Mediterania nih teman Predua. Nah ini merupakan salah satu jenis diet yang direkomendasikan oleh para ahli untuk kesehatan jantung juga. Jadi untuk pola makan Mediterania ini memang pola makan yang sesuai pedoman American Heart Association, yang mana ini dinilai lebih efektif untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan diet rendah lemak, yang mana ini menurut penelitian terbaru ya teman Predua. Dan menurut informasi, studi ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah American Journal of Clinical Nutrition yang menyebut bahwa ini menganalisis resiko penyakit kardiovaskular selama 20 tahun ini menggunakan data dari dua studi kesehatan jangka panjang di Amerika Serikat, yakni Nurse Health Study ya dan Health Professional Follow-up Study. Jadi peneliti ini juga menggunakan metode target trial emulation, yang ini pendekatan yang memanfaatkan data observasional untuk mensimulasikan uji klinis acak. Jadi mereka nih kayak membandingkan gitu teman Predua, tiga pola makan. Ada diet Mediterania, terus ada pola makan berdasarkan pedoman EHA 2020 dan juga diet rendah lemak. Nah ini merupakan beberapa jenis diet yang sering dicoba oleh orang-orang. Tapi untuk diet Mediterania ini memang menitik beratkan untuk mengkonsumsi minyak zaitun, terus kacang-kacangan, ikan, sayuran, kacang-kacang polong. Dan sementara itu untuk pedoman AHA yang jenis diet kedua itu teman Predua, mereka menganjurkan untuk mengkonsumsi buah, sayur, ikan, terus ada biji-bijian utuh. Nah, kalau untuk diet rendah lemak, ini lebih ke membatasi makanan yang mengandung lemak, termasuk makanan yang digoreng, kacang-kacangan, ikan yang jenisnya tuh kayak bahkan ada berlemak juga, juga minyak untuk memasak atau saus salad. Nah, dari penelitian ini, dari tiga perbandingan yang mereka lakukan untuk tiga jenis diet ini, hasil menunjukkan bahwa pada kelompok orang dengan resiko tinggi mengalami penyakit jantung, estimasi resiko penyakit kardiovaskular selama 20 tahun mencapai 35,9% pada mereka yang menjalani diet rendah lemak, teman Predua. Sementara itu untuk resiko tersebut juga lebih rendah pada kelompok yang menjalani diet Mediterania. Itu kenapa mereka mengatakan yang lebih direkomendasikan adalah diet Mediterania ini teman Predua. Jadi itu kayak kita hanya mengkonsumsi minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan, sayuran, kacang-kacang polong. Nah ini yang katanya direkomendasikan bagi kamu untuk meningkatkan kesehatan jantung walaupun masih dalam program diet. Nah kalau dari tiga jenis tadi, kamu biasanya untuk menerapkan diet tuh lebih menitik beratkan ke jenis yang mana teman Predua sejauh ini? Atau kamu yang sekarang nih lagi pikir-pikir buat diet, mungkin sedikit informasi kayak tadi ya, diet Mediterania bisa dicoba juga teman Predua. Tidak salah juga ya.

0: FM。
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau ngomong soal pola diet ya, yang tadi udah Yunda spill untuk kamu, ada beberapa jenis diet yang sering dicoba oleh masyarakat, dan ternyata ada 3 jenis, dan dari 3 jenis itu ternyata dilakukan satu studi dan akhirnya memperoleh satu penelitian bahwa diet Mediterania ini sangat disarankan untuk kamu. Dalam hal ini sangat baik dalam menjaga kesehatan jantung, teman Pro 2. Bahkan peneliti juga menemukan bahwa dari kedua pola makan yang sebelumnya Yunda spill itu berkaitan juga dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner, kematian akibat penyakit kardiovaskular, juga kematian dari berbagai penyebab. Tapi penelitian ini tidak menemukan penurunan resiko stroke yang bermakna. Nah, dalam satu populasi umum, manfaat kedua pola makan tadi tetap terlihat walaupun tidak sebesar pada kelompok beresiko tinggi. Jadi dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola makan seperti yang tadi udah Yunda spill beberapa jenis diet itu sangat berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko penyakit jantung. Walaupun demikian, teman Pro 2 ya, peneliti juga menekankan bahwa studi ini merupakan penelitian observasional, jadi hanya bisa menunjukkan hubungan, bukan membuktikan bahwa pola makan ini menjadi penyebab langsung penurunan resiko penyakit ya. Jadi selain itu, data pola makan yang diperoleh dari laporan peserta sehingga berpotensi mengandung kesalahan juga, dan mayoritas peserta penelitian ini juga merupakan tenaga kesehatan yang mana berdomisili di Amerika Serikat, sehingga hasilnya belum tentu bisa diterapkan pada seluruh populasi ya, teman Pro 2. Jadi berdasarkan penelitian ini, mereka juga menilai bahwa ini kayak sekadar mengurangi konsumsi lemak sangat memungkinkan untuk kamu juga bisa menurunkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Tapi untuk mengurangi konsumsi lemak kemungkinan tidak cukup saja untuk menjaga kesehatan jantung kalau misalkan kamu tidak dibarengi dengan pola makan yang bergizi dan juga seimbang, teman Pro 2. Nah, sebaliknya, pola makan yang menekankan pada konsumsi sayuran, polong-polongan, ikan, biji-bijian, kacang-kacangan, bahkan minyak zaitun, ini dinilai bisa lebih berkontribusi sih, teman Pro 2, untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan kita yang hanya berfokus pada pembatasan lemak. Ternyata.

0: FM。
1: Okay, what about?
2: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu masih dalam rangkaian Santai Siang Yunda menemani kamu, dan itulah tadi informasi seru dari info kuliner di sepanjang pukul 12 Yunda hadirkan, ngomong soal pola makan atau diet Mediterania yang disarankan oleh para ahli untuk meningkatkan kesehatan jantung. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi cari jenis diet apa yang baik untuk kesehatan jantung, atau kamu yang mungkin punya riwayat penyakit jantung, mungkin ini bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk dicoba. Nah teman Predue, setelah ini Yunda juga masih akan temani kamu di pukul 13. Kita bakal seru-seruan dengan Predue Sport, informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga. Bahkan kita bakalan ngobrol seru ya, ngomong soal pertandingan Piala Dunia yang masih berlangsung menuju babak semifinal juga. Teman Predue, makin seru ya. Bakalan ada bintang tamu keren yang akan berbagi informasi untuk kamu, ya sedikit prediksi lah untuk laga yang bakalan berlangsung nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

0: Masih di Santai Siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Akhirnya ya, Yuna kembali menyapa kamu. Tentunya ini udah di pukul 13 lepas 5 menit ya waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan seperti biasa setiap Kamis kita bakal bahas tentang euforia Piala Dunia, yang pastinya Yunda akan hadirkan bintang tamu keren, narasumber kita yang akan berbagi informasi berkaitan dengan perhelatan dan laga-laga yang akan berlangsung ya di beberapa hari ke depan ini. Dan khusus spesial untuk hari ini, teman Pro 2, kita akan hadirkan bintang tamu keren kita. Ada Kakak Darwin Yopike Kevi yang merupakan Wakil Sekretaris PSSI Kota Kupang yang sudah bergabung dengan kita di line teleponnya Pro 2. Dan pastinya untuk kamu teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini, Yunda bakal ajak kamu juga untuk sama-sama kita cari tahu informasi ya berkaitan dengan persiapan laga antara Prancis dan juga Maroko. Ini pasti banyak yang sudah menanti sekali, tapi kita mau menyapa dulu untuk bintang tamu kita yang sudah tersambung di line telepon. Halo, selamat siang Kakak Yopi.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana,
1: Yunda?
0: Gimana kabarnya? Kabar? Aduh, kabar baik Kak Yopi, gimana kabar?
1: Dapat sehat.
0: Oke, ini mungkin boleh menyapa dulu. Oke, boleh menyapa dulu teman Pro 2 Kak Yopi.
1: Ya, selamat siang untuk teman-teman Pro 2 yang sementara lagi mendengarkan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.
0: Oke,
1: salam olahraga.
0: Salam olahraga. Lagi sibuk apa Kak Yopi sekarang ini?
1: Ya, Kak Yunda, untuk sementara ini lagi di luar kota Kupang, izin. Okay. Ini lagi sibuk kuliah, lagi lanjut kuliah S3 saya.
0: Wow.
1: Itu aja sih, lagi pusing-pusing sama tugas-tugas.
0: Ini menjelang libur kan, sedikitnya semua pulang Kupang ya Kak Yopi ya?
1: Iya. Mungkin sekitar minggu depan, besok atau lusa udah ya balik Kupang. Sudah kangen sama Kupang Kakak Yunda.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Nah, kita langsung aja ke topik kita kali ini ya teman Pro 2. Kak Yopi, ini kalau ngomong soal kejutan di Piala Dunia, rasanya kalau ngomong soal Maroko, sebenarnya ini kan bukan tim yang harusnya dipandang sebelah mata ya. Tapi di sisi lain Prancis juga selalu datang dengan status sebagai tim favorit yang penuh dengan bintang. Tapi kalau misalkan kedua tim ini bertemu, siapa yang paling layak untuk melangkah ke semifinal? Nah, kita bakal bahas nih teman Pro 2 bersama dengan narasumber keren kita ini. Kak Yopi, kalau kita lihat dari perjalanan kedua tim sampai di titik ini, masing-masing punya cerita yang menarik ya. Ada yang tampil konsisten dari awal, bahkan ada juga yang terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Nah, menjelang laga Prancis kontra Maroko, bagaimana Kak Yopi melihat peta kekuatan dari kedua tim sejauh perjalanan mereka di perhelatan Piala Dunia ini, Kak Yopi?
1: Ya, saya pikir yang saya amati, yang saya nonton selama ini, memang pertandingan Piala Dunia pada tahun 2026 ini menarik ya, penuh dengan banyak-banyak kejutan, tim-tim yang dari awal sudah diunggulkan untuk nanti menjadi juara, tetapi kemudian gugur di fase-fase sekarang. Nah, kalau kita melihat pertandingan nanti, besok nanti antara Prancis kontra Maroko ini, saya pikir ini pertandingan ini juga akan menampilkan pertandingan yang sangat menarik. Dan saya pikir kalau kita melihat perjalanan kedua tim ini keduanya juga sudah menjadi calon terkuat untuk juara. Karena apa? Karena saya melihat, kalau kita melihat Maroko ini, sebenarnya Maroko ini bukan tim underdog atau kuda hitam lagi, tetapi memang sudah menjadi tim yang memang sangat kuat. Tetapi kalau kita lihat kandidat juara secara pribadi ya, ini secara pribadi saya melihatnya Prancis ini menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia tahun ini. Karena apa? Karena menurut saya mereka ini lolos ini, kalau kita lihat flashback kemarin, pertandingan-pertandingan kemarin itu mereka bermainnya sangat efektif sekali. Kalau melihat pertandingan melawan Swedia kemarin, menangnya meyakinkan sekali itu 3-0. Lalu kemudian mengalahkan Paraguay di babak 16 besar. Kan di situ dia tidak hanya mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka tuh efektif ketika mendapatkan peluang. Nah, itu keunggulan Prancis. Sedangkan kalau kita mau melihat Maroko itu, mereka itu selalu membuat kejutan. Ya. Kemarin saya tidak sangka-sangka mereka menyingkirkan Belanda melalui adu penalti kemarin. Padahal Belanda ini kan dikenal dengan total footballnya, menguasai bola, menguasai pertandingan, menguasai bola, tetapi kemudian melawan Maroko kemarin dipaksa untuk main bertahan. Bermainnya defense sekali Belanda kemarin. Nah, Maroko ini kan kemudian menang meyakinkan juga melawan Kanada kemarin. Jadi saya pikir Maroko ini bukan tim yang apa kebetulannya. Kalau tahun Piala Dunia tahun 2022 kemarin itu memang mereka tuh semacam underdog ya, kebetulan. Tetapi kalau 2026 ini bukan kebetulan lagi ya. Mereka sudah menjadi tim yang sangat disiplin dan tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan untuk pertandingan-pertandingan besar. Jadi menurut saya Kakak Yunda, ini pertandingan yang akan mempertemukan dua apa filosofi sepak bola yang berbeda. Jadi Prancis itu lebih fleksibel menyerang, sedangkan Maroko itu akan mengutamakan organisasi bertahan, bertahan sangat rapi, lalu kemudian ya melakukan counter attack seperti itu. Jadi akan seru pertandingan kali ini.
0: Wow, ini yang ditunggu-tunggu sekali ya teman Pradue. Nah, Kayopi, kalau dalam sepak bola tuh kan momentum biasanya seringkali lebih berbahaya daripada sekadar kualitas pemain ya. Tim yang sedang percaya diri biasanya bisa lebih tampil berani gitu. Tapi kalau melihat dari performa sepanjang turnamen, kira-kira siapa yang menurut Kayopi nih bakalan datang dengan pertandingan ini dengan momentum yang lebih baik nih?
1: Ya, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan tadi, kalau untuk tim kualitas saya menjagokan Prancis. Tetapi kalau pertanyaannya adalah momentum, jujur saya cenderung momentumnya itu contohnya ke Maroko. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kemenangan atas Kanada melawan Belanda kemarin juga, ini kan mereka mempunyai kepercayaan diri sekarang, timnya lagi percaya diri sedang tinggi-tingginya sekarang. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengalaman menghadapi tekanan pertandingan yang lebih besar, jelas Prancis lebih unggul ya. Karena apa? Karena Prancis itu kan ya memiliki pemain-pemain yang sudah terbiasa dalam di klub-klub yang bermain dalam event-event besar, mencapai semifinal, bahkan final, bahkan juara seperti Liga Champions atau final Piala Dunia dan seterusnya. Jadi kalau untuk menghadapi tekanan, saya Prancis lebih unggul. Tetapi kalau bicara momentum, saya pikir momentumnya di Maroko sekarang ini. Seperti itu Kak Yunda.
0: Nah, ini juga kita lihat ya, belajar dari laga-laga yang berlalu kemarin. Kalau bicara Prancis, rasanya hampir di setiap turnamen besar tuh mereka selalu masuk dalam yang namanya daftar unggulan ya Kak Yopi. Bahkan ketika berganti generasi pemain, performanya tuh tetap stabil. Tapi kalau dari Prancis sendiri, kalau misalkan mereka kembali tampil dengan konsisten di turnamen besar, apa yang membuat mereka nih selalu mampu bersaing bahkan sampai di fase gugur? Kita lihat bahkan ada tim-tim besar yang udah dijagokan oleh banyak orang tapi akhirnya mereka gugur juga. Apa sih yang menjadi nilai plus dari Prancis sendiri nih Kak Yopi?
1: Ya, saya pikir nilai plus dari Prancis itu karena kualitas pemain dari Prancis itu sendiri. Jadi yang membuat Prancis itu kuat, ya, hebat itu bukan hanya kualitas pemainnya, tetapi ada kedalaman skuad di situ. Jadi Prancis itu memiliki pemain-pemain cadangan yang memang kualitasnya juga bagus. Jadi ketika ada salah satu pemain yang cedera, ya, maka pemain yang lainnya akan menggantikan itu mempunyai kualitas yang sama. Nah, itu yang kemudian tidak dimiliki oleh banyak negara yang lain. Nah, selain itu, kita lihat kan Prancis ini kan sudah membangun budaya sepak bolanya sudah sangat kuat dari dulu, ya. Prancis itu kan dikenalnya bukan hanya tahun ini, tahun-tahun kemarin, event apa aja, Piala Dunia ataupun Euro, mereka itu selalu difavoritkan karena apa, sistem pembinaan sepak bolanya di sana sudah bagus sekali, liga-liganya juga bagus sekarang. Jadi untuk Prancis sendiri juga memiliki pelatih yang bagus itu. Jadi pelatihnya ini kan sudah membangun sepak bola di Prancis itu sudah lama sekali. Jadi Prancis ini sudah sangat kuat dan juga dia sangat tenang ketika menghadapi berbagai macam tekanan. Dan Prancis itu saya suka dari Prancis itu, mereka tuh ketika kalau kita menonton Prancis itu mereka tuh tidak cepat panik ya. walaupun hanya unggul satu gol atau apa, mereka tetap dengan filosofinya mereka bermain menguasai bola seperti itu. Jadi Prancis itu salah satu kekuatan utama dari Prancis, kenapa konsisten sampai sekarang, adalah kedalaman skuadnya. Banyak juga pemain-pemain Prancis yang bagus yang tidak dipanggil kali ini, ya seperti itu. Jadi kedalaman skuadnya luar biasa untuk Prancis.
0: Oke, berarti kalau Prancis Maroko, Kak Yopi dukung mana nih?
1: Kalau saya mau pasti dukung Prancis. Kenapa Prancis? Karena kan di situ ada banyak pemain Real Madrid.
0: Prancis, tim Prancis ya, teman berdua ya. Oke, kalau ngomong soal ini pemain nih, Kak Yopi, apa kekuatan terbesar dari Prancis pada pertandingan ini? Apakah dari lini depan, lini tengah, atau mungkin justru dari pengalaman mereka?
1: Yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan tadi, kedalaman skuad. Nah, kedalaman skuad ini juga dampaknya kepada, ini sebenarnya kekuatan terbesar dari Prancis itu. Karena skuadnya ini, kedalaman skuadnya bagus, jadi ada keseimbangan di situ. Jadi antara pemain belakang, pemain tengah, dan juga pemain depan itu bagus sekali. Jadi mereka itu di belakangnya juga sangat kuat dalam duel-duel udara. Lalu di pemain di tengahnya itu, pemain-pemainnya itu juga pintar sekali mengatur ritme permainan, tempo permainan, bagaimana merebut bola. Nah, Prancis ini saya suka nih, Kakak Yunda, di depannya ini. Aduh, pemain di depannya ini luar biasa, pemain-pemainnya punya kecepatan. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola itu bagus sekali ya. Itu susah untuk dibendung untuk pemain-pemain Prancis di depannya itu. Itu kalau pemain-pemain Prancis itu bagusnya itu di depannya itu, mereka tuh apa ya, bisa dengan cepat mengubah jalannya pertandingan, memanfaatkan momentum. Ya, kalau ruang sedikit, dikasih ruang sedikit saja, pasti sudah gol itu. Nah, kekuatan Prancis itu ada di situ. Jadi ada keseimbangan antar

0: Kalau dari menurut kacamata Kayopi, apa sih kelemahan Prancis yang sebenarnya bisa dimanfaatkan nih oleh Maroko nanti?
1: Saya pikir Prancis itu punya kekuatan satu, yang yakni bagaimana mereka itu menyerang, menguasai bola, menyerang. Namun kekuatan itu juga sebenarnya bisa menjadi kelemahan mereka juga. Karena apa? Karena ketika terlalu asik menyerang, Kakak Yunda, nah jarak biasanya kalau menyerang itu jarak antar lini tengah dan lini belakangnya itu menjadi cukup jauh. Nah kemudian saya pikir ruang inilah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh Maroko lewat serangan balik, counter attack-nya. Jadi karena asik menyerang, biasanya wing-wing back-nya Prancis itu, wing kiri, wing kanannya itu asik bantu membantu serangan, ya. Nah ketika kehilangan bola, maka itu pasti akan ada ruang kosong di belakang. Nah kemudian itulah yang akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain Maroko. Kita lihat kan pemain Maroko ini bagus sekali ketika melakukan counter attack. Nah kemudian saya pikir itu kelemahan Prancis nanti dan akan dimanfaatkan oleh Maroko. Dan Maroko pasti tahu ya, Prancis akan menyerang dan dia akan memanfaatkan itu. Ini akan memanfaatkan counter attack. Itu saja sih menurut saya.
0: Oke. Nah ini kita beralih ya ke Maroko nih, teman pro 2. Ini Maroko juga kembali membuat banyak masyarakat dunia juga cukup kagum lewat penampilan mereka di Piala Dunia kali ini nih. Kayopi, kalau menurut Kayopi sendiri, Maroko ini kan kembali menjadi salah satu tim yang cukup mencuri perhatian ya. Apa sih yang membuat mereka nih begitu sulit untuk dikalahkan bahkan udah sampai di fase ini nih?
1: Ya, kalau sampai saat ini perjalanan Maroko ini memang harus kita apresiasi ya. Nah, Maroko ini yang saya lihat ini kekuatannya Maroko ini karena bermain sebagai suatu tim. Nah, mereka itu tidak seperti negara-negara yang lain yang hanya mengandalkan atau tergantung pada satu atau dua pemain. Kalau pemain Maroko ini bermain sebagai tim, mereka tuh semua pemain itu bisa bertahan, lalu kemudian menyerang juga semua naik. Kalau kita lihat kembali permainan Maroko pada tahun 2022 Piala Dunia kemarin kan, mereka itu berhasil membuat apa negara-negara seperti Portugal, apa Spanyol, bahkan Belgia juga kesulitan ya, untuk mendapatkan peluang. Jadi karakter dari Maroko ini adalah mereka ini bermain sebagai satu tim dan itu terjadi sampai sekarang. Saya melihatnya itu dari tahun 2022 sampai sekarang. Dia konsisten, Maroko itu konsisten. Bermain tidak mengandalkan satu atau dua pemain, tetapi bermain sebagai tim. Itu.
0: Okay. Dan kalau dari Kayopi sendiri, apakah Maroko ini masih pantas untuk disebut sebagai kuda hitam? Atau kini sudah layak nih dianggap sebagai tim elit nih Kayopi?
1: Ya, Kak Yunda, kalau apa ya, kalau Maroko itu Menurut saya kalau tahun 2022 kemarin mungkin ya disebut sebagai kuda hitam. Tapi kalau sekarang menurut saya tidak lagi ya. Mereka sudah berapa? Dua kali berturut-turut ini tampil luar biasa di Piala Dunia. Artinya apa? Artinya itu bukan lagi kejutan ya. Ini menunjukkan bahwa Maroko itu sudah siap ya, kualitasnya sudah bagus ya. Jadi ini pembinaan sepak bolanya juga mungkin sudah bagus, sangat baik sekali. Jadi untuk sekarang saya kurang setuju ya kalau Maroko itu disebut sebagai kuda hitam. Kuda hitam karena dia lebih tepatnya sudah menjadi kekuatan baru dalam dunia sepak bola sekarang. Seperti itu.
0: Cukup diperhitungkan ya Tuan Pre 2 ya.
1: Ya.
0: Okay. Ya. Nah kalau misalkan Maroko ingin lolos nih, pasti harus ada resep khusus juga untuk menghadapi salah satu tim terbaik yakni Prancis nih Kayopi. Apa sih yang harus dilakukan Maroko kalau memang ingin menghentikan langkah dari permainan Prancis kali ini?
1: Ya, saya pikir untuk menghentikan Prancis ini hal yang memang agak sulit juga. Tetapi saya yakin bahwa Maroko juga pasti akan bisa untuk menghentikan Prancis, tetapi hal-hal kesalahan-kesalahan teknis itu sekecil apapun harus sebisa mungkin untuk dieliminasi. Ya, kita lihat kalau dia melawan Prancis ini kan kita semua tahu bahwa Prancis itu kan memiliki pemain-pemain di depan itu yang bagus. Ya, Mbappe, Mbappe itu

0: kalau menurut saya Maroko itu harus memberikan perhatian khusus kepada Mbappe, jangan diberikan ruang peluang satu pun. Lalu sebisa mungkin ya Maroko itu ketika mendapatkan bola tidak gampang-gampang kehilangan bola di lini tengah, itu penting sekali. Dan Maroko itu harus bisa memanfaatkannya, counter attack-nya itu, transisinya harus secepat mungkin ya. Ketika bermain defense lalu ada peluang untuk mendapatkan counter attack, maka harus secepat mungkin ya, memanfaatkan itu. Dan kalau bicara tentang bertahan, saya pikir Maroko ini sudah kompak. Kemarin pertandingan-pertandingan kalau kita lihat itu, kalau untuk bertahannya bagus sekali ya. Dan mereka akan memanfaatkan itu counter attack sebisa mungkin, secepat mungkin. Mereka akan memanfaatkan itu untuk mengejutkan Prancis. Seperti itu Kak Kayuna.
1: Oke, ini dari gaya bermain juga nih teman Pradua. Kalau misalkan kita lihat antara Prancis maupun Maroko, ini pasti punya karakter permainan yang berbeda. Dan
0: Halo,
1: Kak Yopi. Halo. Masihkah tersambung di line telepon kita, Kak Yopi? Halo.
0: Okay, halo kakak ya, halo. Halo okay. Kak Dinda.
1: Sudah dengar Kak Yopi?
0: Sudah.
1: Oke, okay, baik.
0: Putus ya tanya.
1: Tidak. Oke. Kita lihat lagi nih teman Pradua, kalau ngomong soal gaya bermain nih Kak Yopi. Ini kan pasti kita lihat antara Prancis dan Maroko nih dua tim yang punya karakter permainan yang berbeda. Kalau kita belajar dari laga yang sudah berlangsung kemarin, baik Prancis dan tim yang lain atau Maroko dengan tim yang lain, dari Kak Yopi sendiri untuk prediksi permainan ya, pertandingan ini bakalan lebih didominasi sama penguasaan bola atau permainan cepat dengan serangan balik nih Kak Yopi?
0: Kalau melihat dari statistik bermain pertandingan kemarin antara Prancis dan Maroko, saya berpikir bahwa untuk penguasaan bola akan lebih sedikit didominasi oleh Prancis menurut saya ya. Tetapi kemudian kalau berbicara tentang peluang berbahaya, bisa jadi dari Maroko. Karena apa? Karena mereka akan memanfaatkan counter attack gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang penguasaan bola, menurut saya pasti Prancis akan menguasai. Tetapi untuk peluang, saya pikir Maroko akan memanfaatkan counter attack gitu. Jadi, kita juga jangan tertipu ya dengan statistik penguasaan bola. Kadang orang yang, atau tim yang menguasai bola banyak juga kan, bisa jadi bisa kalah itu. Jadi tim yang menguasai bola lebih lama juga belum tentu menang. Jadi saya pikir untuk penguasaan bola tetap Prancis menurut saya.
1: Oke. Kalau kita lihat juga dari duel lini tengah nih teman Pradua, banyak yang bilang nih Kak Yopi, kalau pertandingan besar tuh sering dimenangkan di lini tengah. Siapa yang menguasai area itu biasanya mengendalikan tempo permainan nih. Nah kalau dari yang dilihat Kak Yopi sendiri, bagaimana duel lini tengah ini akan menentukan jalannya pertandingan, entah itu dari Prancis maupun Maroko nih?
0: Ya Kak Yunda, jadi memang betul, lini tengah itu yang menentukan. Jadi dalam sepak bola itu ketika di tengahnya mati, maka timnya juga akan mati. Seperti itu. Jadi menurut saya, duel di lini tengah ini yang akan menentukan siapa yang akan menang. Kalau kita lihat dari gelandang-gelandang Prancis kan bagus-bagus ya. Mereka itu mampu mengontrol tempo permainan, mengatur alur, ritme permainan. Dan Prancis itu akan di lini tengah itu akan lebih mudah untuk menciptakan peluang di depan. Tapi kalau kita bicara tentang gelandang-gelandang dari Maroko ini, juga mereka juga pintar untuk memutuskan aliran bola dari tengah. Ya, saya pikir Prancis juga akan kewalahan, akan susah juga menghadapi Maroko di lini tengah. Jadi pertandingan nanti antara Prancis dan Maroko ini akan lebih banyak ditentukan oleh nanti di lini tengah nanti dibanding lini depan. Saya pikir lini tengah berpengaruh sangat signifikan nanti, seperti itu.
1: Nah, kalau tadi sempat di-spill juga sama beberapa pemain yang jadi pemain kunci juga untuk Prancis ya, Kak Yopi. Kalau untuk pemain kunci dari Maroko sendiri, dari kubu Maroko, siapa sih pemain yang menurut Kak Yopi sendiri wajib untuk mendapat perhatian khusus di laga kali ini?
0: Kalau untuk Maroko itu, saya pikir kaptennya itu Hakimi. Dia bukan hanya bek kanan, tetapi dia juga bisa menjadi playmaker dari semua sisi lapangan. Bagus sekali Hakimi. Dan juga ada peran Ibrahim Diaz di situ juga. Saya pikir kedua pemain ini menjadi jantung permainan dari Maroko. Kalau kedua pemain ini bermain bagus, maka pasti Maroko bermain bagus. Itu saja. Kalau bermainnya jelek, berarti Maroko nanti bermain jelek. Seperti itu.
1: Oke, kita lihat juga ini semakin mendekat ke semifinal juga ya teman Pro 2. Ini biasanya tekanan itu akan semakin besar ya Kak Yopi ya. Kadang bukan soal teknik lagi, tapi siapa yang paling tenang untuk penguasaan bola dalam pertandingan ini berlangsung. Nah, kalau untuk di fase gugur seperti ini Kak Yopi, seberapa besar faktor mental dibandingkan kualitas individu pemain nih untuk dilihat?
0: Kalau bicara tentang kualitas pemain, saya pikir sudah masuk dalam fase sekarang ini, pemain-pemain sudah berkualitas semua, sudah berkualitas semua. Tetapi ketika bicara tentang fase gugur ini, biasanya mental itu lebih penting daripada teknik. Jadi yang membedakan itu nanti siapa yang tetap tenang ketika peluang datang. Jadi satu kesalahan kecil itu juga akan mengubah hasil pertandingan nanti. Jadi mental ini sangat berpengaruh sekali. Ini sudah bicara tentang mental. Memang teknik itu bukan berarti bahwa teknik itu tidak penting, strategi dari coachnya itu tidak penting, tetapi saya pikir salah satu faktor yang nanti berpengaruh besar itu adalah faktor mental. Seperti itu Kak Yunda. Jadi siapa yang nanti mentalnya bagus, siapa yang tenang, siapa yang bisa menciptakan peluang, ya dia akan memenangkan pertandingan nanti.
1: Semakin seru ya dalam menanti pertandingan ini yeah. Teman Pro 2. Ini kita kasih prediksi tipis-tipis dulu deh Kak Yopi. Dari Kak Yopi sendiri ini waktunya memberikan prediksi. Nanti kita lihat apakah prediksi ini bakalan tepat atau mungkin agak melesat jauh ya. Prediksi skor akhir yang Kak Yopi yakini dan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama. Oke, ini kita dengarkan ya.
0: Kalau saya prediksinya itu masih 50-50 lah. Walaupun secara apa hati keinginan maunya itu Prancis menang, tetapi kalau kita lihat dari apa namanya pertandingan kemarin-kemarin, kekuatan tim, saya memprediksi tetap 50-50 lah. Maroko juga diunggulkan ya. Maroko itu diunggulkan karena punya mental kemarin. Dan kalau pertandingan yang dilanjutkan di apa sampai pada adu penalti nanti, saya merasa atau feeling saya itu pasti Maroko punya mental yang luar biasa. Karena apa, kemarin itu sudah menang melawan Belanda kemarin lewat adu penalti, dan mereka itu punya kepercayaan diri yang sangat tinggi ketika adu penalti. Sedangkan Prancis kemarin menangnya itu waktu normal, belum sampai pada titik penalti. Nah, itu yang akan kita tunggu nanti.
1: Kita lihat ya bersama nanti ya teman Pro 2 di hari Jumat nanti waktu dini hari. Kita tunggu saja untuk hasilnya. Jalannya pertandingan juga dong. Kalau yang tunggu hasil biasanya cewek-cewek Kak Yopi ya.
0: Oke. Iya. Cewek-cewek itu maunya hasil aja.
1: Oke. Yang terakhir nih ya, ini kita sudah mampu mengakhiri obrolan kita di Pro 2 Sport kali ini. Kan ngomong soal sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah ya Kak Yopi. Ada banyak nilai positif yang ternyata bisa kita ambil juga dalam setiap pertandingan. Terakhir nih, apa pesan dari Kak Yopi ya kepada pecinta sepak bola di NTT agar bisa menikmati pertandingan ini sekaligus mengambil pelajaran positif dari permainan kedua tim dan mungkin bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana yang ingin mengejar mimpi di bidang sepak bola?
0: Ya, saya pikir pesan penting dari Piala Dunia ini, kita sebagai penonton, ya saya kemarin berharap Indonesia maju, lolos,
1: yes.
0: Tapi mungkin belum sekarang kita berdoa untuk ke depan Indonesia. Dan menurut saya Kakak Yunda, pertandingan sepak bola ini bukan hanya sebagai hiburannya, tetapi sebenarnya itu pembelajaran juga bagi kita ya. Kita lihat sepak bola modern sekarang ini kan tidak hanya mengandalkan pemain bintang, tetapi tim. kita lihat dari Maroko itu. Nah, Maroko ini juga menunjukkan bahwa ini kan negara yang dulu bukan unggulan, tidak dianggap sama sekali, tetapi karena pembinaannya bagus, kerja keras, dan kemudian sudah sampai sekarang. Lalu kita lihat Prancis ya. Prancis itu secara kontinu regenerasi pemain itu dari dulu, sistemnya jalan sudah matang sekali. Nah, kemudian harapan saya itu ke depan itu, ini kemudian menjadi inspirasi bagi perkembangan sepak bola di Kota Kupang atau di Nusa Tenggara Timur. Nah, pembinaan usia muda juga penting ya. Kebetulan di klub saya itu di Sikumara Putra itu ada pembinaan usia muda, dan saya pikir untuk sekarang itu kita harus fokus kepada pembinaan usia muda. Ya, kompetisinya harus sehat, harus jalan, dan juga kalau kita bicara tentang sepak bola itu, Kakak Yunda, itu harus mendapat dukungan dari semua pihak. Kita tidak bisa hanya dengan ego kita bahwa kita ini bisa mengurus sepak bola, tidak. Ya. Jadi tidak bisa untuk sendiri-sendiri dan ego-ego, itu harus bekerja sama dan juga mendapat dukungan dari semua pihak. Jadi kalau sistemnya ini sudah jalan, mendapat dukungan dari semua pihak, pembinaan usia mudanya ini jalan, kompetisinya jalan, maka saya pikir suatu saat nanti kita akan melahirkan pemain-pemain yang NTT yang bisa bersaing di level nasional, bahkan bisa internasional. Seperti itu Kak Yunda.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yopi Kevi yang sudah berkenan memberikan analisisnya hari ini. Kak Yopi, terima kasih. Sukses untuk studinya di sana ya. Ini juga semua pulang Kupang juga. Oke, terima kasih banyak, dan semoga obrolan ini teman Pro 2 bisa menambah wawasan untuk kamu, sekaligus juga membuat pertandingan nanti makin seru untuk disaksikan ya. Ini kayaknya dinanti sekali. Kita bakalan ketemu lagi di edisi Pro 2 Sport selanjutnya. Masih ngomong euforia pesta bola dunia teman Pro 2, dan setelah ini Yuna juga masih akan terus temani kamu dalam rangkaian santai siang, masih dengan informasi terupdate dari dunia olahraga untuk kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru. Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

0: Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026?
1: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih di Santai Siang Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita lihat dulu untuk informasi olahraga yang masih Yunda hadirkan di sepanjang pukul 13 ini. Dari legenda sepak bola Jerman, Jurgen Klinsmann, yang menyebut bahwa kekuatan tim nasional Norwegia yang mencapai perempat final Piala Dunia 2026 ini ternyata bukan hanya soal Erling Haaland dan juga Martin Ødegaard aja ya. Tapi Klinsmann ini menilai bahwa kekuatan Norwegia itu lebih dari itu, karena menurutnya pasukan Stahl Solbakken itu juga memiliki kedalaman skuad yang cukup luar biasa ya. Mereka tuh punya kedalaman skuad yang keren serta berasal dari negara yang memang memiliki dorongan kuat untuk terus berkembang. Ya, ini disampaikan oleh Klinsmann dikutip dari laman resmi FIFA ya. Norwegia ini baru saja memainkan Piala Dunia sebanyak 4 kali termasuk untuk tahun ini, tapi untuk pencapaian terbaik mereka hanya mencapai 16 besar dalam 2 edisi berbeda ya teman Pro 2, yaitu di tahun 1938 dan juga di tahun 1998 yang menjadi Piala Dunia terakhir mereka sebelum tahun ini. Nah, untuk saat ini rekor itu pecah setelah pada tahun ini tim berjuluk Loven itu mencapai babak perempat final selepas menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1. Dengan Haaland ini yang menjadi bintangnya karena mencetak 2 gol. Dan untuk 2 gol itu memang menempatkan Haaland untuk ada dalam persaingan jajaran top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan 7 gol, hanya kalah 1 gol ya dari Lionel Messi yang baru saja membawa Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar. Dan untuk di perempat final, mimpi mereka juga menajamkan rekor di Piala Dunia ini akan diuji oleh Inggris di hari Minggu nanti ya, pertandingan di tanggal 12 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 4 di Stadion Miami, Amerika Serikat. Dan Norwegia kini sedang berkembang menjadi tim dengan karakter yang sedikit mengingatkan Klinsmann pada Kroasia era 1990-an. Mereka memiliki semangat, talenta dan juga kualitas yang begitu besar sehingga dalam 10-15 tahun ke depan mereka ini berpotensi juga nih teman Pro 2 untuk menjadi kekuatan sepak bola dunia dengan jajaran seperti Kroasia saat ini ya. Itu yang disampaikan Klinsmann berkaitan dengan pencapaian oleh Norwegia di Piala Dunia FIFA kali ini teman Pro 2. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi terupdate lainnya untuk kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 masih dengan informasi terupdate dari dunia olahraga. Federasi Sepak Bola Meksiko resmi menunjuk Rafael Marquez sebagai pelatih tim nasional untuk menggantikan Javier Aguirre setelah El Tri terhenti di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi Presiden Mikel Arriola hari ini menunjuk Rafael Marquez sebagai kepala pelatih timnas Meksiko untuk melanjutkan proyek olahraga 2030. Marquez yang berusia 47 tahun sebelumnya juga menjabat asisten Aguirre sepanjang Piala Dunia 2026, dan dalam turnamen tersebut Meksiko juga berhasil memenangi laga fase gugur Piala Dunia untuk pertama kali dalam 40 tahun sebelum tersingkir akibat kalah 2-3 melawan Inggris pada babak 16 besar. Dan penunjukan Marquez ini merupakan kelanjutan dari proyek 2030, program regenerasi yang diumumkan Federasi Sepak Bola Meksiko pada Agustus 2024, dan saat itu Marquez ini ditunjuk sebagai asisten dari Aguirre sebagai bagian dari rencana suksesi kepelatihan tim nasional. Dan untuk masa jabatan ketiga Aguirre bersama Meksiko ini berakhir dengan catatan 22 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 37 pertandingan, dan ia juga membawa Meksiko menyapu bersih 3 laga fase grup Piala Dunia 2026. Dan selain itu, teman Pre 2, Aguirre juga sukses mempersembahkan 2 gelar bergengsi, yakni CONCACAF Nation Language 2026 dan Piala Emas 2026 dan 2 Piala Emas 2025. Dan ini sebagai bagian Marquez merupakan salah satu legenda sepak bola Meksiko juga. Ia menjadi kapten tim nasional 5 edisi Piala Dunia dan juga memainkan 148 laga bersama dengan El Tri. Marquez ini juga mengantarkan Meksiko menjuarai Piala Konfederasi FIFA 1999 dan Piala Emas 2003 serta 2011. Wow, keren ya teman Pre 2. Walaupun harus gugur di fase 16 besar, tapi pencapaiannya sejauh ini juga mengantarkannya sebagai legenda sepak bola Meksiko juga. Keren banget. Kita sudah hadirkan beragam informasi terupdate dari dunia olahraga, bahkan obrolan keren kita juga berkaitan dengan perhelatan Piala Dunia yang masih berlangsung, yakni laga yang sedang ditunggu-tunggu juga, Prancis versus Maroko. Kira-kira dari prediksi Kakak Yopi tadi, apakah kamu sudah tahu harus mendukung siapa kalau yang masih bingung, atau kamu juga udah punya prediksi tersendiri untuk jalan permainan di hari Jumat besok ya? Kita tunggu aja teman Pre 2. Dan itulah tadi keseruan kita di Pre 2 Sport. Setelah ini Yunda juga masih akan temani di pukul 14 dengan informasi terupdate dari dunia hiburan, udah pasti. Spesial untuk kamu juga, masih akan ada lagu-lagu enak lainnya yang masih akan Yunda hadirkan di ruang kamu, teman Pre 2 ya, di ruang dengar kamu. Dan pastinya kita juga masih akan hadirkan kesempatan buat yang mau gabung request lagu, langsung aja mention kita di medsos kita di Pre 2 FM Kupang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Mario Clau dengan Salah Kaprah, teman Pre 2. Jadi koleksi yang baru aja lewat di ruang dengar kamu masih akan Yuna temani dengan rangkaian lagu yang pastinya akan hadir ya di Santai Siang edisi kali ini. Beberapa track lagi antri nih untuk menghibur kamu, teman Pre 2. Masih dengan informasi hiburan dari proyek film panjang bergenre supernatural horor karya Siddhartha Tata, yakni Slaughter Crown atau Hujan Kematian. Ini berhasil meraih 3 penghargaan industri dalam Network of Asian Fantastic Film 2026 Project Market resmi Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan, BIFAN ya teman Pro 2. Jadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada hari Kamis ini, film ini berhasil meraih penghargaan terbanyak, yaitu 3 penghargaan industri setelah menjalani 27 pertemuan bisnis dengan berbagai calon mitra selama rangkaian NAF Project Market, yakni Abnormal Studio, ada Mochacha Laboratories Post Production Award serta High Film Music Film Works in Cass Award, teman Pro 2. Dan penghargaan ini memang sebagai bentuk apresiasi atas potensi kreatif ya, yang mana datang dari Slaughter Ground sekaligus memberikan dukungan nyata untuk pengembangan proyek melalui fasilitas visual effect, post production serta pendanaan untuk tahap produksi berikutnya. Dan proyek ini diproduseri oleh Ajis Dibyo dan Pramudia Andika dengan Anissa Ajam sebagai co-producer dan founder dari Fderson Creative sebagai rumah produksi berasosiasi bersama dengan One Film, Cosmic, Kebon Studio dan Spasi Moving Image. Jadi film ini merupakan adaptasi ya dari komik populer Locust karya Iskandar Salim yang sudah dibaca lebih dari 1 juta pembaca. Dan keikutsertaan dan pencapaian di NAF 2026 ini menjadi langkah penting dalam perjalanan International Shelter Ground. Saat ini proyek ini sudah membuka peluang kerjasama dengan investor lokal, sales agent internasional serta mitra koproduksi internasional untuk memasuki tahap produksi. Dan berlatar di Indonesia di tahun 1966, Shelter Ground ini mengisahkan seorang ibu dan anak tirinya yang terjebak di sebuah wilayah terkutuk, tempat setiap hujan turun selalu disertai dengan kawanan belalang mematikan. Berpacu dengan datangnya badai berikutnya, mereka ini harus bertahan hidup dan menemukan jalan keluar sebelum hujan kembali membawa maut. Wow, ini kayaknya film yang wajib untuk ditonton ya teman Pro 2. Masih belum ada informasi juga ini kita bisa mengakses di mana, tapi nanti kita coba cari dulu ya Slaughter Ground ini teman Pro 2. Dan kita masih akan hadirkan beberapa informasi hiburan lainnya untuk kamu, so jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Spread 2.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2, kita masih dengan informasi hiburan untuk kamu datang dari Anne Hathaway yang menerapkan pendekatan tersendiri saat memerankan seorang ibu yakni Penelope dalam film The Artist's High, teman Pre 2. Dan Hathaway ini serasa tidak ingin berpisah dari anaknya, layaknya induk beruang yang protektif ya. Dan ia kemudian mengingat betul yang dialami oleh tokoh yang ia perankan bahwa harus melindungi anaknya dengan berbagai cara yang tepat, teman Pre 2. Jadi dalam film The Artist's High ini, karakternya Penelope adalah istri dari seorang tokoh utama, Odysseus, yang diperankan oleh Matt Damon. Dan film ini mengisahkan perjalanan panjang Odysseus ini menuju pulau asalnya, Ithaca, setelah membantu pasukan Yunani memenangkan perang Troya. Jadi sementara Odysseus ini berlayar melintasi Yunani kuno dan menghadapi rintangan demi rintangan, Penelope ini dan juga putra mereka Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland berhadapan dengan sekelompok pelamar di Ithaca yang dipimpin oleh Antinous yang diperankan oleh Robert Pattinson yang mana juga ingin menikahi Penelope dan merebut tahta Odysseus selama ketidakhadirannya. Dan untuk film Odyssey ini akan tayang di bioskop ya di 17 Juli nanti nih teman Pre 2. Dengan sederet pemeran yang akan meramaikan film ini ada Tom Holland, ada Zendaya, ada Elliot Page, terus ada juga John Bartnell, Maya Goud, Charlize Theron, Benny Safdie, Hamish Patel, dan juga Samantha Martin dan Anne Hathaway udah pasti ya. Kita tunggu aja untuk update-annya karena kemarin udah lihat juga ya, lagi rame banget nih untuk film The Odyssey ini teman Pre 2. Dan kita juga masih akan hadirkan beberapa informasi menarik lainnya masih di seputar dunia hiburan ya untuk kamu yang pastinya masih sementara mendengarkan, so stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yeah.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pradiwa, itulah tadi keseruan kita dengan informasi hiburan untuk kamu ya di sepanjang pukul 14. Terima kasih banyak untuk yang masih setia pantau. Dan pastinya untuk kamu juga yang masih dengan tugas dan aktivitas di siang menjelang sore hari ini. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan teman Pradiwa di pukul 15. Seperti biasa akan Yunda hadirkan juga informasi lokal untuk kamu. Kita beranjak ke sore ceria ya. Semoga masih semangat selalu dengan segala apapun yang kamu lakukan hari ini teman Pradiwa ya. Dan Yunda juga masih akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani teman Pradiwa di sepanjang sore ceria nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradiwa RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Oh, api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
5: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, girl group IDLY ya resmi memulai comeback terbaru mereka lewat perilisan mini album We Made yang kini sudah tersedia di berbagai platform streaming. Bersamaan dengan itu, mereka juga meluncurkan lagu utama Jimmy That Love beserta video musik yang mengusung konsep musim panas yang berani dan juga sensual. Dan mini album berisi 5 lagu ini menjadi kelanjutan dari We Are yang dirilis di tahun lalu, sekaligus menegaskan keterlibatan para anggota dalam proses kreatif dengan sang leader Soyeon kembali memimpin produksi menggunakan nama produsernya Ice Blue Rabbit. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Justin Bieber resmi bergabung dengan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan halftime Piala Dunia FIFA 2026 di New York. Dan penyanyi asal Kanada ini akan tampil bersama dengan Madonna, Shakira, serta grup K-pop BTS dalam pertunjukan halftime bergaya Super Bowl pertama dalam sejarah turnamen tersebut yang akan digelar pada 19 Juli mendatang. Selain dari nama-nama besar tersebut, penampilan 11 menit ini juga akan menghadirkan Burna Boy, Konduktor Gustavo Dudamel, PS 2022, Chorus yang berkolaborasi dengan Coldplay, dan juga para karakter boneka Sesame Street. Pertunjukan ini juga turut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Kiara kembali menyapa penggemar lewat single terbarunya Yes, sekaligus menandai rilisan musik pertamanya di tahun 2026. Dan lagu ini dirilis melalui Beauty Marks Entertainment yang sudah tersedia di seluruh platform streaming music dan sekaligus menjadi persembahan spesial untuk merayakan 10 tahun pernikahan sang penyanyi dengan sang suami, mantan quarterback NFL yang baru saja pensiun, Russell Wilson. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sore Ceria. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Tapi aku akhir-akhir itu
1: mementingkan kesibukan kehidupan dunia itu dibandingkan cari pasangan.
0: Tapi aku tuh akhir-akhir ini kayak
1: resah ya?
0: Aneh banget kok.
1: Resah
0: banyak,
1: ya?
0: Banyak yang love-love story aku kayak gimana gitu.
1: Kayak mau langsung nanya kepastian ya?
0: Jangan cuma like story.
1: Padahal gitu. Itu salah tekan loh.
0: Oh gitu.
1: Iya, biasanya tuh kan kesenggol jarinya. Tapi kamu udah pakai perasaan ya?
0: Biasa, lagi rentan.
1: Wih, bahaya.
0: Itu Anda apa saya sih?
1: Berarti ini lagi fase keresahan ya kamu ya? Aku pikir aku doang.
0: Kalau kamu tuh udah bukan rentan.
1: Aku resah
0: lagi.
1: Ini.
0: Kalau aku mungkin masih rentan ya. Kalau ibu tuh mungkin udah
1: depresi.
0: Iya, bukan.
1: Masih biasa aja. Aku malah lebih ke enggak bingung sih. Aja milih yang mana.
0: Udah lebih ke di fase
1: enggak ada yang
0: kayak dia ada di fase ada yang ada ayo gas gitu. Kalau ada
1: itu yuk, terlalu gas. Pasrah sih Ishak. Oh. Harusnya kamu tuh percaya bahwa segala sesuatu tuh akan diberikan di waktu yang terbaik.
0: Oke, amin. Haleluya. Teman perdua yang lagi di jalan tolong jangan patah setir ya.
1: Tapi patah semangat aja. Jangan dong. Kita masih temani juga dengan informasi-informasi yang
0: aduh aku udah bosan informasi. Bisa enggak dikasih yang lain? Kasih
1: kita mau ini aja kasih info.
0: Uang ke tiap hari ngasih info aja.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama bocah Australia ini, Isak Octavian
1: bersama Koala dengan Australia ini. Yes. Semalam tuh aku lihat story kamu kan, aku langsung hampir tuh mau balas tapi lupa. Mau balas itu kayak akhirnya kamu udah bisa mewujudkan mimpi kamu.
0: Kan?
1: Mewujudkan mimpi kamu memandikan koala di Australia gitu.
0: Ya aku kan ada mau pindah ke Australia.
1: Pindah? Gitu. Kenapa? Diusir atau?
0: Enggak, mau kerja.
1: Kerja apa?
0: Kemarin tuh ditawarin.
1: Perasaan kamu tuh selalu menawarkan diri deh. Enggak percaya soalnya.
0: Kemarin tuh aku kan mau nawar jadi volunteer KPK gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya aku enggak bisa tegas kan.
1: Oh, kenapa? Karena tegas loh.
0: Aku tuh selalu melihat orang tuh punya POV-nya sendiri.
1: Oh, gitu. Seolah-olah kayak
0: ya udah deh, aku nanti takutnya tidak bisa menangkap mereka. Jadi
1: oh, jadi kamu bagian tangkap-tangkap ya?
0: Tangkap apa itu? OT apa?
1: OTT.
0: Iya, operasi tangkap tangan.
1: Kalau kamu tuh gitu. Bukan tangkap tangan.
0: Karena aku pun spek-spek apa Brimob kan. Jadi memang
1: biduan Brimob. Biduan Brimob dia.
0: Maunya OTT tapi ya udahlah, akhirnya aku memilih ya udahlah aku.
1: Tapi kemarin, cocok loh kamu.
0: Kemarin kebetulan ketemu sama keluarga dari Australia.
1: Iya. Yeah.
0: Ya udah mereka bilang mau ke Australia enggak?
1: Enggak,
0: aku masih
1: enggak
0: mikir ditanya. Sih cuman give me a time.
1: Karena banyak cicilan ya. Kalau kamu kesana nanti kamu OTT.
0: OTT.
1: Iya dong, kan belum beres di sini.
0: Kesana apa nih? DPO.
1: Dewan Perwakilan
0: Daftar Pencarian Orang.
1: Sonde.
0: Teman Produa gimana?
1: Apa yang gimana?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik-baik dong. Dan kita
0: maafin
1: berharap ya, masih semangat.
0: Sampai lupa ngabarin kamu.
1: Idih. Perasaan gak ada deh.
0: Banyak banget sih yang nunggu aku. Kalau aku gak story tuh kayak orang-orang resah gitu.
1: Iya kayak
0: gak Isak, tahu lagi Isak, ngapain gitu.
1: Isak, kamu yakin hari ini gak story? Minimal kasih tahu bahwa kamu tuh masih hidup.
0: Tapi lanjut
1: gitu
0: yang
1: kan.
0: Tadi yang itu ya.
1: Apa?
0: Aku kan dulu sebenarnya mau ikut Akpol ya. Cuman waktu itu emang kenapa sih? Cuman waktu itu emang
1: kamu diam ya. Yang cocok itu adik kamu. Bukan kamu.
0: Aku waktu itu kan mau daftar Akpol. Cuman
1: angkatan.
0: Cuman banyak
1: pramugari.
0: Yang bilang. Bukan. Banyak yang bilang nggak cocok.
1: Cocoknya gitu. Apa gitu katanya?
0: Cocoknya anggota dewan. Jadi aku bilang oh ya udah kalau gitu aku nggak jadi Akpol. Tapi kan lagi rame nih soal Akpol yang katanya banyak dari luar NTT ya.
1: Oh iya, itu tapi yang kemarin rame.
0: Klarifikasi sama. Kapolda Nusa Tenggara Timur, teman Perdua ya.
1: Okay.
0: Kalau memang nama-nama Akpol itu kan kayak nama-nama Jawa, nama-nama luar. Tapi mereka itu
1: sebenarnya lama di Kupang gitu.
0: Pindah ke Kupang ngikutin orang tua ya yang polisi.
1: Oh, kayak kamu gitu kan. Kamu tuh sebenarnya siapa namanya?
0: Aku kan sebenarnya dari Australia. Yeah. Waktu ikut orang tua kesini udah jadi NTT, udah darahnya Kupang. Gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya anak-anak dari Kupang, ada yang emang dari Kupang dari lahir, ada yang karena ngikut orang tua tugas, polisi, ada juga yang ya paling baik tuh yang emang dari ikut orang tua jadi pindah tugas ke Kupang, sekolah di Kupang.
1: Udah lama di Kupang.
0: Iya, kan syaratnya gitu. Harus di atas 2 tahun domisili.
1: Yes, benar sekali.
0: Jadi tapi banyak yang tetap ya namanya netizen, tetap aja ngerasa kurang puas kok bukan putra-putri asli NTT. Padahal mereka pun putra-putri NTT, tapi ya kita doain semoga kedepannya makin banyak anak-anak NTT
1: yang juga
0: harus mempersiapkan diri supaya memang kalau mau ke sana ya bisa tembus kan tetap ada seleksinya gitu toh teman-teman berdua.
1: Kayak kemarin tuh kayak banyak orang yang kayak protes gitu kan
0: karena kalo, namanya dirasa asing dan bukan kayak
1: asing.
0: Nenoka tuh nggak ada. Jadi orang pasti mikir loh ini kok nggak ada.
1: Saya baru mau ngomong kalau orang-orang tuh pada nuduh saya kamu tuh bukan NTT bukan Indonesia.
0: Nenoka tuh bukan NTT.
1: Ya mereka tuh merasa bahwa aku tuh dari ini Busan Korea Selatan.
0: Saya pikir ini
1: kalau kamu apa kamu lebih banyak dikira apa sama
0: aku
1: orang-orang?
0: Biasanya dikira Mongolia.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro2.

0: kepala. 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, yes. Ditemenin Yunda Isak, bikin sore kamu
1: makin berwarna, teman berdua.
0: Yap, kita mau temenin kamu terus, tapi sayang banget ditahan dulu karena lanjut ada yang keren-keren dari Predo FM Kupang, Ende dan Atambua.
1: Yes, kita akan ada dalam sore ceria berjaringan Korwil 6, teman Predo. Akan ada anak-anak muda keren dengan prestasi-prestasinya yang bakal di-spill untuk kamu ya di edisi kali ini. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung, nanti kita bakal balik lagi ya
0: di pukul 17 atau jam 5 sore
1: Mabah. Benar sekali itu.
0: Apakah Predo FM Atambua udah ready?
1: Udah ready kayaknya ya. Kita langsung bergabung aja. Dan untuk kamu teman Predo, tetap di Predo FM Kupang karena masih banyak keseruan lainnya yang akan hadir untuk kamu. Stay tune terus di Predo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan. Kali ini mau temenin kamu di Sore Ceria Berjaringan Skor Wilnus 6 ya, teman Pro 2. Seperti biasa, kita bakal dengerin cerita dari anak muda berprestasi banget dari Ende, Kupang dan juga Atambua. Kita langsung mulai aja, teman Pro 2. Dari Kupang ada Irfan SMBP dan Ciara Martasyangono sebagai juara satu kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Dan di ND ada Joseph Brian Maduanda, juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional. Dari Atambua, teman Pro 2 ada Gracela Wilmina Raja, juara 1 lomba pidato Hari Kanker Sedunia di tahun yang sama, tahun 2026. Kita mulai langsung dari ND dulu, teman Pro 2, dari yang paling ujung. Kita dengerin bareng-bareng cerita dari Joseph Brian Maduanda yang tadi menjadi juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional yang bakal dipandu oleh Trinitas Ria. So, langsung saja, here we go.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bersama kami dari Pro 2 RRI ND spesial di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 6. Ada Kupang dan juga Atambua. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Kupang dan juga di Atambua. Dari ND kita kedatangan narasumber kita yang istimewa, teman Pro 2 ya. Baru-baru hari ini meraih prestasi tingkat nasional sementara usianya masih 11 tahun. Kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan Mutiara yang indah dari Kabupaten Ende. Ada siapa nih? Hai, selamat sore.
2: Sore.
1: Boleh diperkenalkan?
2: Perkenalkan, nama saya Joseph Brian Maduanda, biasa dipanggil Brian.
1: Brian, Brian kelas berapa sekarang Brian?
2: Kelas 6, next kelas 1 SMP.
1: Naik kelas 1 SMP. Rencana SMP-nya di mana?
2: Di Spensa.
1: Di Spensa. Tapi Kakak Trinitas mengucapkan dulu selamat untuk keberhasilan Ayen kemarin di tingkat nasional. Raih juara berapa Ayen?
2: Juara 2.
1: Juara 2 untuk kategori?
2: Kategori kadet.
1: Kadet.
2: Kadet prestasi.
1: Oh, kadet prestasi. Ini olahraganya olahraga?
2: Olahraga taekwondo.
1: Taekwondo. Luar biasa sekali, teman Bro 2 ya. Untuk kamu yang ada di Kupang dan juga di Atambua, sepenasaran itu kan kalian sama. Saya juga penasaran sore hari ini ya, mau tanya-tanya lebih lanjut ke Ayen. Ayen, bagaimana perasaannya kemarin setelah meraih juara kedua?
2: Saya sangat bangga dan bersyukur karena prestasi ini menjadi hasil dari latihan yang konsisten, doa serta dukungan orang tua, sabam dan teman-teman. Ini juga menjadi motivasi untuk saya agar terus berkembang.
1: Oke, tapi boleh tahu sejak kapan Ayen mulai menekuni olahraga taekwondo dan apa yang bikin Ayen tertarik dengan taekwondo?
2: Saya mulai berlatih taekwondo sejak kelas 5 SD. Saya tertarik karena olahraga ini mengajarkan disiplin, keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan bela diri.
1: Oke, kenal taekwondo dari siapa?
2: Saya
1: kenal taekwondo kenal dari siapa? Jangan bilang
2: ayah.
1: Papa. Oh ya, betul kan tebakannya. Oke, nah bagaimana persiapan yang dilakukan Brian kemarin sebelum mengikuti kejuaraan ini tingkat nasional?
2: Saya menjalani latihan rutin, meningkatkan kebugaran fisik dan teknik, menjaga pola makan, serta mempersiapkan mental agar tetap fokus dalam bertanding.
1: Oke, luar biasa. Sejauh persiapan kemarin sampai dengan pada saat perlombaan, tantangan apa yang paling berat yang Ayen alami dan bagaimana cara Ayen mengatasinya?
2: Tantangan terberat adalah menghadapi lawan dan luar daerah dan tangguh, dan mengendalikan rasa gugup tetapi saya mengatasinya dengan tetap tenang, percaya diri pada hasil latihan, dan tetap mengikuti arahan sabam dan teman-teman.
1: Oke, Ayen. Dari kelas 5 SD masuk ke dunia taekwondo sampai dengan sekarang, siapa yang paling berperan dalam perjalanan sampai Ayen bisa meraih prestasi di tingkat nasional?
2: Orang paling berperan dalam perjalanan prestasi saya itu sabam, senior dan teman-teman, guru, orang tua, keluarga besar Bapak Wanda, dan Opa Oma serta Paci Romo. Mereka selalu memberikan dukungannya, motivasi, dan bimbingan.
1: Yang Ayan dapatkan dari taekwondo kemarin apa? Pelajaran yang paling berharga yang Ayan dapat?
2: Pelajaran yang paling berharga itu saya dapat belajar tentang sebuah keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi butuh kerja keras, disiplin, kesabaran, rendah hati, dan pantang menyerah.
1: Luar biasa. Tapi Ayan masih tetap bermain kan dengan teman-teman?
2: Iya.
1: Nah, bagaimana cara Ayan membagi waktu antara latihan taekwondo, kemudian belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman? Caranya seperti apa?
2: Caranya itu Ayan bagi waktu, jadi di rumah tuh ayah dan mama sudah buatkan jadwal yang teratur, di mana Ayan harus utamakan tugas sekolah dulu baru mengikuti latihan. Karena latihan taekwondo juga di sore hari dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
1: Oke. Ayan, kalau boleh cerita, kemarin pada saat Ayan bertanding, lawan terberatnya siapa?
2: Lawan terberat itu
1: dari mana?
2: Dari Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Oke, Ayan tuh lawan berapa ini?
2: Lawan dua atlet.
1: Oh, lawan dua atlet. Satu dari Jawa Timur, satu dari
2: Jawa Tengah.
1: Oke, Jawa Tengah. Berarti yang berhasil Ayan singkirkan pada saat itu Jawa Tengah.
2: Pertama Jawa Tengah dulu. Kedua baru Jawa Timur.
1: Oke deh, luar biasa. Nah, setelah meraih juara dua kemarin, target Ayan ke depan apa? Kedepannya punya cita-cita mau kemana lagi begitu untuk taekwondo ini?
2: Saya itu ingin meraih juara satu di kejuaraan berikutnya. Ayan juga ingin meningkatkan kemampuan dan suatu saat ingin tetap mewakili daerah hingga tingkat nasional dan internasional.
1: Wah, luar biasa. Berarti internasional terbang ya, sampai ke luar negeri. Dan menurut Brian, nilai-nilai apa yang diajarkan di dalam taekwondo yang bisa diterapkan dalam kehidupan Brian sehari-hari?
2: Pertama itu disiplin, rasa hormat, tanggung jawab, dan kerja keras, sportivitas, dan pengendalian diri.
1: Oke, luar biasa. Yang terakhir, apa pesan Ayan untuk teman-teman seusia kamu yang ingin mulai berlatih taekwondo dan berprestasi seperti Ayan?
2: Pesan saya, jangan takut untuk memulai, semangat, rajin berlatih, baik di rumah maupun di tempat latihan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, karena kita semua ada kesempatan berikut. Terima kasih untuk Sabam, senior, dan teman-teman. Salam Taekwondo Indonesia.
1: Oke, salam Taekwondo Indonesia, Ayan.
2: Ya.
1: Itu dia teman Brodo, obrolan kita dari RRI ND bersama dengan Brian Wanda, juara 2 Taekwondo ya tingkat nasional. Buat kamu semua yang lagi mendengarkan kita dari RRI ND, baik itu di Atambua maupun di Kupang, semoga kamu terinspirasi lewat obrolan kita di sore hari ini.

0: sore ceria berjaringan.
1: Alright, teman Prodia balik lagi di sore ceria berjaringan Skor Bonus 6. Tadi kita udah dengerin cerita dari Brian ya, yang mana keren banget, baru 11 tahun tapi sudah bisa menjadi juara 2 taekwondo kelas kadet 2026 tingkat nasional lagi ya. Keren, gokil banget dah. Dan yang gak kalah keren teman Prodia, ada dua teman kita dari Kupang yang menjadi juara satu kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Ada Irfan S. MBP dan Tiara Martasya Ngono. Kira-kira sekreatif apa sih

0: Bang untuk Irfan dan juga Ciara. Kalian berdua gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Asik. Oke. Santai ya. Oke, ada Irfan dan juga Ciara dan mereka berdua ini adalah juara pertama untuk video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026. Alright, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren. Thank you ya udah mampir ke Pro 2 FM. Oke, kita mulai mungkin sedikit dengan kenalan dulu ya. Boleh Irfan dan juga Kiara.
1: Perkenalkan semua teman PAN Pro 2, nama saya Irfan SBP. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, jurusan akuntansi di Kampus Politeknik Negeri Kupang.
2: Halo, selamat malam teman-teman dari Pro 2 Kupang. Perkenalkan saya Ciara Matasya Momo, mahasiswa jurusan akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang.
0: Oke, okay, kalian berdua dari jurusan akuntansi ya. Oke. Tapi yang menariknya nih teman berdua, mereka berdua ini ya, beda-beda prodi ya.
2: Iya.
0: Tapi kok bisa jadi satu tim tuh gimana ceritanya? Boleh dong ceritain ke kita.
1: Jadi awalnya itu kami itu diminta oleh dosen kami untuk mewakili Politeknik Negeri Kupang dalam kompetisi Olimpiade Akuntansi Vokasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Madiun. Nah, kebetulan dalam kompetisi itu memang kami dipasangkan harus dari prodi yang berbeda, D4 dan D3 dari jurusan tersebut.
0: Oh, memang itu peraturannya ya?
1: Ya, peraturannya okay. Dari Politeknik Negeri Madiun juga.
0: Kalau misalnya ngomongin soal lomba ini juga, awal ceritanya tuh gimana sampai akhirnya kalian berdua nih ikutan? Tahu informasi dari mana? Kemudian awal ceritanya gimana sampai akhirnya tertarik dan bergabung untuk ikut kompetisi ini?
1: Jujur sebenarnya Olimpiade Akuntansi Vokasi ini merupakan salah satu list dari saya.
0: Oke, udah target begitu?
1: Ya, target apa-apa saja yang ingin saya lakukan selama berkuliah begitu.
0: Wow, keren.
1: Jadi, ketika saya diminta untuk berkompetisi di Olimpiade Akuntansi Vokasi dan mewakili Politeknik Negeri Kupang, itu saya langsung, tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung menyetujui permintaan tersebut dari dosen kami.
0: By the way, ini kalian dipilih langsung atau proses seleksinya tuh gimana waktu itu?
2: Dipilih langsung,
1: Kak.
0: Kira-kira sebenarnya itu karena apa?
1: Karena mungkin kalau saya sendiri mungkin punya pengalaman di bidang lomba video ya Kak. Sebelumnya juga pernah menang juga dalam beberapa lomba. Jadi mungkin karena itu saya dipilih.
0: Oke, kalau Ciara?
2: Dipilih dari awal karena mungkin dosen melihat mungkin ada kemampuan mungkin.
0: Apa kamu vlogger mungkin?
1: Ciara ini juga pernah menang lomba sebelumnya.
0: Oke. Jadi kalian tuh sebenarnya udah dikenal sama bapak ibu dosen, ya. Memang punya kompetensi di bikin video-video gitu. Alright, dan akhirnya dipilih dan digabungkan gitu. Nah, ketika diminta waktu itu kalian gimana? Maksudnya respon dan perasaannya gitu?
2: Senang.
1: Tentunya senang ya, senang, Kak. Soalnya ini merupakan kompetisi yang membawa nama Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kayak bisa menambah pengalaman juga.
0: Sebuah kebanggaan juga ya, kebanggaan. Dipercaya sama kampus bukan, gitu ya, untuk ya. Ikutan. Alright, nah akhirnya ketemu ya, okay. Ya, terus
1: kita dikumpulkan dulu dalam satu tempat, teman-teman. Kayak ada meeting gitu sama dosen, bapak ibu dosen. Terus kami itu dipasangkan, terus kemudian mungkin karena bapak ibu dosen melihat kami berdua itu punya kecocokan dalam lomba video ini ya, kayak udah punya pengalaman juga, jadi maka terpilihlah kami.
0: Oke. Untuk Olimpiade Akuntansi Vokasi 2020, sebenarnya ini ada berapa kategori? Kalian kan ikut yang video konten ya?
2: Iya. Mm-hmm. Ada 4 kategori.
0: Ada 4, oke. Apa aja?
2: Itu ada lomba tulis karya ilmiah, jurnalistik, poster, sama video konten.
0: Kalian ngikut yang?
2: Video konten.
0: Video konten. Kemarin berapa sih yang ikut untuk video konten ini?
2: Ada 3 tim.
0: Tiga tim dari Poltek.
2: Ada Poltek, tiga tim.
0: Ada, oh kalian berdua, terus ada teman-teman
2: dua tim lagi.
0: Oke. Tapi kalian yang jadi juara pertamanya?
1: Ya.
0: Ih, tepuk tangan dong. Keren. Nah, gimana perasaan waktu akhirnya jadi juara pertama? Ekspektasi tidak sebenarnya?
1: Expect nggak sebenarnya, yeah. Kak.
0: Kenapa tuh expect nggak expect?
1: Nggak expectnya itu karena ada 56 tim, Kak, dari berbagai politeknik se-Indonesia.

0: seluruh Indonesia itu ada 56 tim. Jadi ya, oke.
1: Jadi kami ngerasa kayak bisa nggak ya juara satu gitu. Mungkin di ekspektasi kami itu mungkin paling juara tiga atau juara dua begitu.
2: Di tapi juara, ternyata juara di satu. Kategori lain
1: ya,
2: mungkin.
1: Atau kategori lain gitu.
0: Tapi
1: tapi ternyata juara satu.
0: Tapi ada percaya dirinya tersendiri tidak untuk konten yang kalian bikin?
1: Ada.
2: Percaya.
1: Percaya dirinya itu karena kami melihat dan merasa video kami itu beda dari yang lain.
0: Oh, karena?
1: Topik dan tema yang kami angkat itu beda.
2: Unik, tersendiri, ya, beda.
0: Nah, ceritain dong konsep kalian kayak gimana kemarin.
1: Jadi tema yang diangkat oleh OAF tahun ini itu lebih berhubung ke green accounting ya, ke akuntansi hijau.
0: Okay.
1: Ya. Kebanyakan tim itu mereka membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan neraca begitu, Kak. Tapi company video kami itu kami membahas mengangkat tentang kopi. Judul kami itu kan jejak hijau di balik secangkir kopi. Itu juga masih ada hubungannya dengan neraca, tapi secara garis besarnya itu kami lebih membahas spesifik ke kopi gitu, limbah. Terkait limbah kopi yang diolah kembali begitu.
0: Jadi yang berbeda begitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, konsep video kalian kemarin itu gimana bentukannya?
1: Jadi konsep video kami itu lebih ke bersifat informatif ya, Kak. Reels informatif gitu.
0: Reels informatif, ya. Oke.
1: Dengan durasi 2 menit sekian.
0: Proses pengerjaannya berapa lama nih kalian? Dari brainstorming sampai bikin konsep sampai tag video dan lain sebagainya berapa tuh?
1: 1 bulan lebih.
0: Satu bulan lebih. Ya. Ya, gimana tuh kalian manage waktu kan sambil kuliah kan kemarin? Ya.
1: Jadi dalam 1 bulan ini jujur kami
0: setiap
1: memang
0: hari ketemu berarti untuk atau
1: tidak,
0: via online
1: tidak. Kami kayak memanfaatkan waktu-waktu kosong kayak misalnya hari ini kami tidak kuliah, kami pakai kuliah untuk tag video gitu.
0: Oke. Ini videonya kalian post ke media sosial atau gimana sih prosesnya?
1: Awalnya itu kami up dulu ke Google Drive, terus kami kirim filenya ke pihak penyelenggara, baru videonya itu mereka upload bersama semua serentak di TikTok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya.
0: Berarti di TikTok ada video kalian ya. Nanti ya, kita coba lihat dulu ya. Keren pasti ini. Oke. Okay. Nah, kalau bikin video kemarin juga proses kreatifnya kalian gimana nih? Cari inspirasinya, kemudian editing dan lain sebagainya supaya juga kan video harus menarik dong tentunya.
1: Iya. Untuk videonya sendiri tuh awalnya kami kami cari-cari dulu topiknya dan inspirasinya itu dari jurnal ya, Kak. Kami baca-baca dulu.
2: Supaya ya, jurnalnya tuh juga
1: kami baca tentang yang berhubungan dengan kopi, bagaimana pemanfaatan limbah itu dikelola. Kemudian kami brainstorming, kami tentukan konsep, kami bikin judulnya itu agar tetap relevan dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu green accounting, Kak.
0: Oke, dan akhirnya kalian buat 1 bulan kemudian di post yang jadi apa namanya ya, tantangan atau mungkin kendala-kendala selama bikin video ini tuh apa aja?
2: Mungkin di waktu
0: sih. Waktu, oke. Kalau yang lain aman ya?
1: Aman.
0: Itu emang udah pro di bikin video?
1: Kalau dibilang pro, belum
2: juga, sampai. Masih belajar.
1: Kami masih belajar.
0: Tapi udah sering
1: berarti?
0: Sudah
1: sering ikut lomba.
0: Oke.
2: Ikut lomba juga.
0: Oke. Tapi kalau bikin video begitu, bisa yang apa namanya istilahnya, kalau bikin video gitu kan proses kreatif untuk menuangkan apa yang ada di kepala ke dalam apa yang masih imajinasi jadi bentuk sebuah video itu kan susah ya. Kalian gimana tuh?
1: Jadi sebenarnya itu awalnya kami punya dua judul, Kak. Judul yang pertama itu dari Ciara, itu tentang neraca juga, tapi saya bilang kalau mau pakai judul yang neraca itu tuh kemungkinan menangnya itu kayaknya kurang, karena saya yakin banyak yang pakai judul tersebut yang berkaitan dengan neraca. Karena tapi dosen kami itu kan bilangnya dua judul yang kami ajukan itu sama-sama bagus. Jadi keputusan untuk memilih judul itu dikembalikan ke kami.
0: Nah, oke. Jadi kan perlu diskusi lagi.
1: Ya, diskusi lagi dan akhirnya kami pilih yang kopi ini.
0: Yang akhirnya jadi juara pertama ya. Asik. Oke. Nah, kalau misalnya soal kompetisi kemarin juga, kalian sempat lihat video teman-teman yang lain yang mungkin menurut kalian juga kayaknya bagus juga, nggak ada dari mana gitu?
1: Ada sih, Kak. Kalau dari saya lihatnya itu dari Politeknik Negeri Jakarta. Itu mereka selain bagus juga mereka udah pernah menang juga di kompetisi ini. berkali-kali.
0: Oh gitu. Ya. Kalau kalian?
1: Kalau kami itu terakhir kali menang di tahun 2024. Itu menang video konten juga tapi terinformatif kalau tidak salah. Yeah. Melalui timnya Kak Ririn Mone.
0: Oke, dan sekarang akhirnya kalian menang lagi dan kali ini yang terkreatif ya. Ya. Berarti kan namanya kreatif ya. Ajarin saya untuk kreatif, Dok. Oke. Nah, biasa kalau bentukan video-video yang seperti ini ya, video konten, kalian tuh dikasih batasan tertentu enggak untuk dimuat dalam situ atau seperti apa? Bebas berekspresi, eksplorasi dan lain sebagainya atau gimana?
1: Untuk batasan dalam pembuatan konten video ini tentunya dari durasi waktu ya Kak.
0: Oke. Batasnya berapa kemarin?
1: Batasnya 5 menit. Minimalnya itu 2 menit.
0: Ya. Minimal 2, maksimal 5 menit. Kalian pilih 2 minimal.
1: Kami pilih minimalnya itu 2 menit lebih.
0: Karena emang merasa sudah cukup atau gimana?
1: Kalau sebenarnya kami itu kan punya, sebelum kami pakai video yang fix itu ada video lagi sebelumnya. Itu durasinya tuh hampir 5 menit.
0: Oke, ya. Lalu?
1: Setelah kami lihat-lihat kembali kayak, ngantuk ya.
2: Kurang kreatif, kurang menarik.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan dosen. Hampir, kami juga hampir mengganti judul lagi.
0: Itu pas sudah kapan tuh?
1: Satu minggu sebelum biasa.
0: Karena?
1: Ya karena itu tadi, selain karena kayak bosan gitu. Sampai 5 menit juga pokoknya kayak kami merasa kurang menarik gitu. Akhirnya setelah kami berdiskusi lagi, akhirnya ujung-ujungnya tuh kembali lagi ke judul kopi tadi.
0: Biasa gitu ya, ujung-ujungnya kembali lagi. Tapi ini nih, aku juga penasaran. Kalau bikin video ya, setahu yang Isak tahu, itu kan biasanya ada dari misalnya nulis naskah dulu, yeah, script, yeah, storyboard dan lain sebagainya. Kalau proses yang kalian lakukan gimana kemarin?
1: Kami juga sama sih Kak, mm-hmm, prosesnya itu. Pertama-tama kami tuh ada presentasi dulu ke dosen,
0: yeah.
1: Setelah itu kami revisi dulu judulnya, kemudian kami menyusun konsep atau ide skrip naskah begitu, kemudian kami presentasikan lagi ke dosen, selalu baru setelah itu kami tag video, masuk ke proses tag video.
0: Oke, okay. Nah pas tag video itu gimana? Ada kendala teknis ya? Atau mungkin ada yang perlu diulang karena something dan lain sebagainya?
1: Itu ada sih, tapi tidak terlalu banyak.
0: Nah, karena kalian berdua udah juga sering bikin video ya?
1: Selain itu juga karena...
2: karena tadi ada ulang konsep kan, yeah, jadi take ulang. Supaya yeah, video yang kedua ini lebih bagus lagi.
1: Lebih prepare,
2: yeah,
1: itu lebih matang gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Scriptnya juga tidak terlalu yang berat, yeah, jadi kami kayak sekali take langsung jalan.
0: Kalau langsung kalian berdua juga yang jadi yang ditalentkannya atau gimana?
1: Itu ada footage-footage-nya juga,
0: mm-hmm,
1: kami pakai dari kayak footage-footage yang berkaitan dengan green accounting atau akuntansi hijau begitu kan.
0: Oke, okay, nah, kopi-kopi itu juga ya?
1: Iya, kopi-kopi.
0: Oke, okay, kalian sempat kemana aja kemarin untuk tag-nya?
1: Untuk tag itu kemarin kami di coffee shop ya Kak,
0: mm-hmm,
1: salah satu coffee shop di Kupang. Kami tag-nya di situ, kemudian untuk ini dialog terakhir penutup itu kami tag-nya tuh di kampus Kak.
0: Alright, total 1 bulan ya kalian bikin ya.
2: Yeah.
0: 1 bulan. Nah, terakhir nih, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Predo yang lagi dengerin atau mungkin juga teman-teman dari Poltek yang lagi dengerin, generasi muda sekarang supaya bisa berani berkarya, berinovasi serta juga mengharumkan nama kampus, nama daerah lewat kreativitas di dunia digital sebagai closing statement juga.
2: Untuk teman-teman Politeknik Negeri Kupang dan seluruh generasi muda, pesan dari saya, jangan takut mencoba, jangan takut berinovasi dan berkarya. Ingat, keberlanjutan itu dimulai dari langkah kita hari ini.
1: Kalau dari saya, untuk mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan akuntansi, manfaatkan waktu kuliah kalian itu selama 8 semester atau 6 semester dengan sebaik mungkin. Jangan hanya fokus untuk kuliah saja dalam kelas, tapi manfaatkan juga waktu tersebut itu untuk mengembangkan diri, seperti aktif mengikuti seminar atau mengikuti perlombaan juga. Karena selain kita menambah pengalaman, mungkin kita juga bisa membawa prestasi untuk kampus kita tercinta.
0: Asik. Ya, thank you banget ya. Irfan dan juga Kiara, semoga sukses perkuliahannya, bisa cepat selesai, dan ada banyak karya-karya lain yang bisa menginspirasi teman Perdua. Salam buat teman-teman, buat keluarga, buat bapak ibu dosen juga. Terima kasih malam hari ini kalian sudah berbagi dan mengajarkan ke kita bahwa tidak apa-apa mencoba dan belajar, karena bisa jadi dari situ kita jadi tahu sampai mana kreativitas dan kemampuan kita, dan bisa di-build up, dibangun untuk lebih baik lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman Perdua, nantikan cerita dan pengalaman seru dari teman-teman muda kreatif lainnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Irfan dan juga Ciara, juara pertama kategori video konten terkreatif Olimpiade Akuntansi Vokasi 2026, dan mereka berdua ini adalah mahasiswa keren berprestasi dari Politeknik Negeri Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.
3: Sore ceria berjaringan.
4: Oke, teman Perdua, kita udah dengerin cerita dari siapa tuh, Irfan dan juga Ciara, yang emang kreatif banget sih bisa mengumpulkan segala kreativitas mereka dalam waktu 2 menit ya, gokil banget. Dan kita lanjut ke Atambua kali ini, teman Perdua, ada Gracella Wilmina Raja menjadi juara 1 lomba pidato Hari Kanker Sedunia di tahun 2026, tahun inilah ya. Kita bakal dengerin ceritanya yang dipandu sama Meki Daka, teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Perdua FM Atambua, teman terbaik kamu.
5: Oke, 99.8 Perdua Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk bosong semua yang lagi dengar Perdua Atambua, yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, TTU, Alor, atau mungkin yang ada di Kupang dan yang lebih jauh lagi yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Selamat sore untuk semuanya ya, semoga semuanya sehat dan tentunya dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Asik. Di sore ini, teman Perdua, kita di sore ceria, saya bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah siap sedia dengan kita sore hari ini ya. Ini adalah juara satu lomba pidato Hari Kanker Sedunia 2026. Gracella Wilmina Raja, namanya kira-kira begitu. Biasa lebih akrab disapa Grace. Saya coba sapa. Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gracella Wilmina Raja, akrab disapa Grace.
5: Oke, okay, Grace. Sebenarnya terima kasih ya, sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi di Perdua Atambua. Kemarin juara satu ya?
6: Iya, juara satu.
5: Oke, selamat untuk juaranya. Semoga ke depan lebih lagi di tingkat yang lebih tinggi nanti ya.
6: Iya, terima kasih banyak.
5: Oke, Grace. Ini kemarin itu lomba pidato memperingati Hari Kanker Sedunia begitu ya?
6: Iya, iya.
5: Nah, Grace, kenapa tertarik mau ikut lomba pidato ini?
6: Saya tertarik karena saya kepingin mencoba hal-hal baru saja sih. Soalnya waktu semester 1 saya juga sudah sempat mengikuti lomba. Lalu saya lihat ada pengumuman lomba pidato, jadi kenapa tidak? Jadi saya mencoba karena juga sesuai dengan jurusan saya, berkaitan juga dengan kesehatan, makanya saya mencoba sih. Mungkin itu dia punya alasan.
5: Berarti ini bukan ini bukan yang pertama kali ikut lomba pidato berarti ya?
6: Bukan, ini yang kedua kali.
5: Yang kedua kali. Yang pertama juara Kosonde.
6: Yang pertama juara satu juga kebetulan.
5: Ini kalau coba-coba juara begini, karena no, kalau misalnya serius, mode serius bagaimana kira-kira? Oke, okay, Grace. Nah, ini kamu tahu informasinya berapa lama, terus persiapannya berapa lama nih untuk mengikuti lomba ini?
6: Saya tahu itu informasinya 1 minggu sebelum pelaksanaan lomba. Jadi saya punya waktu latihan itu memang hanya 5-6 hari saja.
5: Porsi latihan berarti, atau ya pokoknya curi-curi waktu saja begitu?
6: Iya, waktunya hanya waktu penyisinannya itu 1 hari, lalu saya latihan mungkin hanya 4 hari saja buat videonya.
5: Oh, video?
6: Iya, babak penyisihannya kita pakai video, lalu dipilih nanti yang masuk final 3 besar, dan pelaksananya itu di tempat secara offline.
5: Oh, berarti penyisihannya itu di video kan dia, begitu berarti ya?
6: Iya, di upload di Instagram pribadi.
5: Oke. Nah, itu kemarin itu temanya dikasih bebas atau kita sendiri milih tema tuh?
6: Oh, untuk temanya itu dari panitia yang sudah menentukan. Jadi kita buat judulnya itu, buat judul sendiri, lalu kita kembangkan tema dari panitia yang panitia telah tetapkan.
5: Oke, selain latihan, risetnya berapa lama tuh untuk mencari data untuk bisa disampaikan begitu dalam pidato?
6: Ya karena saya taunya infonya lombanya satu minggu, jadi saat saya sudah mengetahui dia punya poster itu saya langsung mencari dia punya data memang Pak. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 6 hari, lalu satu harinya waktu saya buat videonya.
5: Yang menarik di sini adalah ini kan pidato. Nah, itu memang basicnya itu sudah gimana tuh? Pernah apa namanya belajarkah mungkin sebelum ikut lomba atau seperti apa tuh? Kenapa suka dengan pidato ini?
6: Iya, pastinya kalau kita mau berpidato pastinya butuh latihan. Jadi saya pasti selalu berlatih. Jadi ketika saya sedang menyusun dia punya kata-kata itu pasti saya selalu selip-selipan dengan berlatih juga. Gitu. Jadi pas pidatonya telah selesai dibuat, jadi saya sudah tahu apa yang mau saya sampaikan. Jadi untuk waktu latihannya tidak lama.
5: Iya. Nah, adakah mungkin guru atau mungkin apa ya pelatih atau latihnya sendiri untuk pidato ini?
6: Kalau saya sih, kalau pidato biasanya berlatih sendiri saja sih. Tidak ada pelatih.
5: Menghadap di kaca begitu?
6: Iya, berlatih berdiri di depan kaca lalu berbicara sendiri.
5: Soalnya malu kok?
6: Iya, kadang dibilang gila, tapi tidak apa-apa, tidak malu sih.
5: Iya, karena kan ada orang yang menghadap cermin sendiri juga kadang-kadang kayak malu sendiri dan diri sendiri, itu biasa begitu.
6: Tapi kalau saya sih, kalau berdiri di pantai, sekarang lebih percaya diri sih.
5: Boleh tahu, Grace sekarang ini lagi kuliah di mana, jurusan apa mungkin?
6: Oh iya, saya sendiri saat ini masih di semester 4 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Undana.
5: Oh, Undana ya, oke. Okay. Nah, berarti memang Grace ini selain nanti akan menjadi perawat begitu juga berarti bisa untuk berpidato ya berarti ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah, Grace, kalau Grace sendiri ini kemarin setelah diumumkan masuk final, itu memang Grace targetnya juara atau cuma mau coba-coba kemarin?
6: Kalau saya sih, kalau untuk ikut lomba, saya tidak pernah menargetkan untuk juara. Yang penting saya ada experience atau pengalaman baru. Jadi saya sebenarnya tidak menyangka sih kalau masuk final, karena banyak juga yang bagus-bagus pidatonya. Tapi karena masuk final ya, jadi saya bersyukur di pastinya.
5: Ada berapa peserta kemarin yang Grace ingat?
6: Peserta kemarin itu ada dua kategori, ada dari SMA, terus ada dari perguruan tinggi. Untuk totalnya itu mungkin sekitar 53 atau 54 kalau tidak salah.
5: Banyak juga berarti.
6: Iya, banyak sekali.
5: Itu finalisnya dipilih berapa orang?
6: Final itu kami dipilih 6 orang, 3 dari SMA, 3 dari perguruan tinggi.
5: Wow, berarti ini 3 ini berarti termasuk antara beruntung dan memang kita punya skill di bidang itu ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah, sempat kaget kah ketika masuk final, dipilih masuk final?
6: Iya, kaget sekali karena dia punya peserta, saya lihat lumayan banyak. Terus saya masuk di antara itu 3 nama, aduh ini kaget sekali. Jadi langsung ke mama, jadi langsung kaget sama-sama kita.
5: Berarti memang awalnya itu tidak disangka begitu ya?
6: Iya, tidak pernah menyangka sih, bersyukur.
5: Nah, ini kan ada audisinya itu kan video, terus finalnya itu langsung ya, offline. Iya. Itu materinya masih sama atau materinya itu berbeda?
6: Iya, kalau untuk materinya masih sama juga seperti yang di saat pengisian itu materinya tetap sama sebenarnya.
5: Jadi tidak rubah, tetap sama ya?
6: Iya, tapi kita kembangkan lagi karena kan di video kan itu dia punya persyaratan itu kan hanya 2 menit saja. Lalu saat final itu kita harus bisa sampai 1 menit. Jadi dari pidato yang sudah ada saya kembangkan lagi seperti itu.
5: Wow, ini kerja berat juga ya?
6: Iya.
5: Bagaimana tuh dengan waktu kuliahnya? Apakah sempat tersita juga dengan lomba kemarin atau semuanya aman?
6: Iya, semuanya aman selalu.
5: Ketika mendaftar dan akan ikut lomba itu, orang tua siapa yang tahu? Bapak, mama atau semua sudah tahu untuk ketika mengikut lomba kemarin?
6: Semuanya sudah tahu, jadi dari awal saya daftar itu saya kalau daftar lomba apapun itu saya selalu cerita dengan orang tua. Jadi saat saya masuk final itu saya selalu bercerita juga, jadi dapat dukungan juga, di nonton, di support.
5: Ketika kemarin juara, bapak bilang apa, mama bilang apa?
6: Bilang bangga sih, bersyukur.
5: Iya, memang semua orang tua pasti bangga ya ketika anaknya berhasil. Nah,
6: iya, betul sekali.
5: Kalau selain pidato, Grace ini pernah ikut lomba apa saja nih?
6: Oh iya, kalau untuk selain pidato, saya pernah ikut lomba buat puisi, lalu ikut lomba ini buat esai. Saya suka sekali sih yang berbau-berbau yang buat buat sesuatu yang menceritakan itu saya suka. Saya memang passionnya di situ, jadi saya suka untuk membuat puisi, ada buat esai.
5: Harusnya jurusan sastra bahasa Indonesia.
6: tapi karena saya di kesehatan masyarakat Pak, jadi kami juga belajar tentang komunikasi juga, bagaimana komunikasi dengan masyarakat, jadi masih agak nyambungnya sedikit sih.
5: Tapi kan lebih, iya. Lebih banyak menulis sih, jadi tapi oke lah ya, namanya kan kita dikasih talenta kita kan masing-masing begitu ya, hobi masing-masing.
6: Iya,
5: jadi memang biar kotong kemakan apa saya yang ada di kotong pendiri, kira-kira mungkin begitu ah.
6: Iya, betul sekali.
5: Oke, okay. Nah kalau kemarin menurut Grace sendiri, itu dari 6 peserta yang hadir itu, adakah yang menurut Grace itu tuh bagus sekali di antara peserta itu, selain Grace?
6: Menurut saya semuanya bagus sih, soalnya mereka punya versinya masing-masing, jadi mereka menyampaikan juga sebenarnya menurut saya semuanya bagus-bagus guys. Tapi ada yang satu yang saya highlight, itu yang dari anak SMA, jadi dia bercerita itu berkaitan dengan kasus PD Aldiano. Jadi saya senang dia punya pidato bagus, anak SMA itu, dia juara satu juga.
5: Kalau dari isi pidatonya Grace ini, itu Grace lebih banyak pesan tentang apa nih?
6: Kalau saya sendiri, karena saya anak kesehatan masyarakat, pastinya kita punya slogan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk pidato saya berkaitan dengan kanker, saya tekankan itu banyaknya di tindakan pencegahannya supaya jangan sampai terjadi kanker seperti itu.
5: Bagian mana nih kalau yang menurut Grace sendiri itu tuh kayak apa namanya, itu bagian yang paling keren, yang itu menjadi kunci daripada semua naskah pidato itu?
6: Oh, ada satu bagian sih, saya ini yang saya highlight. Okay. Karena kembali lagi, karena saya kesehatan masyarakat, jadi ada satu bagian dalam pidato itu yang saya mengajak orang-orang untuk melakukan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena mencegah itu sebenarnya mudah, murah daripada kita mengobati, kita mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi mendingan mencegah saja daripada kita mengobati, mencegah sebelum penyakit itu muncul di depan kita, daripada kita menunggu saja istilahnya.
5: Oke, jadi betul-betul memang isinya itu juga langsung sesuai dengan jurusannya berarti ya. Grace sendiri ini kan mengikuti lomba pidato yang kedua kali. Bagaimana mengatasi rasa gugup ketika di atas panggung mungkin, atau karena pesertanya banyak, atau mungkin jurinya orang-orang hebat semua, itu bagaimana tuh?
6: Kalau saya sendiri, ketika mau mengikuti lomba, hal penting yang harus saya lakukan itu adalah berlatih. Jadi ketika saya mau hasilnya pas saat tampil maksimal, maka saya harus berlatih. Jadi setiap hari itu saya selalu berlatih, berbicara sendiri, berbicara di depan kaca, mungkin saat mandi juga saya berbicara, jadi supaya ketika tampil nanti hasilnya maksimal dan saya tidak gugup. Dan pada saat di atas panggung, sebelum naik ke atas panggung pasti ada rasa kegugupan dalam diri saya. Tapi ketika saya sudah naik di atas panggung, saya sudah pegang mic, itu kata-katanya mengalir begitu saja. Karena saya sudah latihan secara maksimal gitu.
5: Kayaknya juga basicnya juga cerewet ya, jadi memang kalau untuk ngomong-ngomong itu gampang lah, kira-kira begitu ya.
6: Iya.
5: Oke, Grace, kamu kan mengangkat tema sesuai dengan jurusan kamu. Nah, berarti kamu ke depannya mungkin adakah mungkin semacam langkah konkret yang kamu pengen untuk lakukan lah untuk ke depan?
6: Ya, kebetulan karena kembali lagi tadi kesehatan masyarakat, jadi dengan pidato ini saya berharap, karena saya sudah mengupload di Instagram saya, supaya orang-orang itu lebih sadar sih. Karena kan banyak anak muda zaman sekarang, apalagi kalau kita mau berbicara soal mencegah itu kan pasti lebih baik dari anak muda ke anak muda, agar pesan yang disampaikan itu jadi lebih baik. Jadi mungkin saya berharapnya agar dengan memposting ataupun membuat video-video seperti ini, orang-orang di luar sana ataupun anak-anak muda di luar sana itu, mereka dapat lebih mengerti bagaimana cara kita mencegah gitu. Mungkin itu sih.
5: Tapi terlepas dari itu, Grace, saya juga pengen tahu dari kamu nih. Kalau misalnya ada orang yang memang mereka itu mengidap kanker, tapi mereka tuh takut untuk menyampaikan ke orang lain. Adakah mungkin dari kamu tips khusus untuk bisa apa, memberikan kepercayaan diri terhadap orang itu begitu?
6: Oh iya, saya lupa kasih tahu juga. Jadi dalam pidato saya itu ada highlight juga. Saya bukan hanya tentang pencegahan, saya juga ada membicarakan tentang penyembuhan. Jadi ketika orang sudah kena kanker, mereka tuh tidak hanya membutuhkan obat dan juga kemoterapi, tapi mereka juga membutuhkan dukungan dari kita. Senyuman kita, semangat kita, pelukan kita itu merupakan kekuatan bagi mereka. Jadi mungkin kalau ada orang yang dia terkena kanker, terus dia mungkin merasa takut ataupun merasa malu, saya rasa mungkin kita mungkin sebagai teman dekatnya itu mungkin bisa lebih membuka diri, bisa lebih mau mendengarkan apa yang memang mau dia sampaikan. Jadi kita lebih, kitanya yang lebih membuka diri kepada dianya, supaya memang dia mau bercerita mungkin apa hal yang dia rasakan yang mungkin masih janggal, itu dia bisa bercerita kepada kita. Kalau misalnya sih mungkin itu sih.
5: Oke, oke. Berarti kita yang lebih mengerti itu kita, kira-kira begitu ya?
6: Iya, iya.
5: Saya juga pengen, mungkin ada tidak semacam pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan bagi generasi muda terkait dengan kanker ini? Terus juga, selain pesan kepada generasi muda, apa nih yang mau kamu gambarkan atau sampaikan juga kepada para pejuang kanker yang sementara ini sedang berjuang?
6: Iya, untuk teman-teman orang-orang muda di luar sana, para Gen Z, mungkin ini merupakan waktu kita. Jadi kita harus lebih berani untuk bersuara. Kita juga harus lebih berani untuk memberikan semangat bagi teman-teman kita di luar sana yang mungkin sedang berjuang melawan kanker. Kita jangan hanya berdiam diri di tempat. Kita juga harus melakukan kayak aksi nyata supaya mendukung mereka yang sedang berjuang. Selain itu, sebagai seorang muda, kita juga harus mampu untuk mencegah, karena mencegah itu kembali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu untuk para pejuang kanker di luar sana, mungkin pesan dari saya adalah kalian lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan, dan kalian lebih berani dari apa yang kalian rasakan. Seperti itu.
5: Kamu luar biasa, yang pasti bahwa semoga ke depan ini jangan hanya di sini, mungkin kamu bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, lombanya.
6: Amin.
5: Oke, selain pidato ini mungkin ke depan ada lagi lomba-lomba yang mau diikuti?
6: Saya sih kepingin terjun ke dunia debat. Oke. Okay. Ingin mencoba untuk berdebat.
5: Sikat Nona. Ya, yang pasti kamu keren. Salam untuk orang tua dan teman-teman kamu yang selalu mensupport kamu.
6: Iya, terima kasih banyak. Ya,
5: sukses dalam segala hal yang kamu kerjakan, yang kamu impikan, yang pasti Tuhan memberkati, Grace.
6: Terima kasih banyak.
5: Oke, terima kasih untuk waktunya sore ini. Selamat sore, Tuhan berkati. Bye-bye.
6: Bye-bye.
4: Oke, teman berdua, kita udah dengerin cerita dari keempat teman kita. Ada Brian tadi di ND, Irfan dan Ciara di Kupang, dan yang terakhir Gracella, teman berdua dari Atambua. Semoga cerita-cerita dari mereka berempat tadi bisa menginspirasi kamu, bisa apa ya, membuat kamu aware kalau masa muda harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ya, harus menjadi anak muda yang kreatif juga dan berprestasi juga ya guys ya. Dan email tutup Sore Ceria Berjaringan hari ini, kita ketemu di Sore Ceria Berjaringan minggu depan. Dan kamu bakal kembali mendengarkan penyiar-penyiar favorit di daerah kamu masing-masing. So, see you and bye-bye.

Bekasi, baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang, dan ND. Dengarkan terus program ini yang serentak disiarkan setiap hari Kamis jam 4 sore.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang.
1: Ditemenin sama Ayunda Isak Octavian, temen Pro 2, duo AI yang udah plus di upgrade, siap untuk menemani kamu. Balik lagi setelah tadi kita udah bersama dengan
0: yes, kita udah di berjaringan tadi ya bersama dengan teman-teman di Atambua, dan balik lagi di Pro 2 FM Kupang nih. Kalau udah jam-jam kayak gini, bagi sebagian dari kamu masyarakat Kota Kupang kayaknya lagi persiapan buat pulang kerja.
1: Udah sampai rumah. Kan pulangnya jam 4.
0: Sota.
1: Ya ASN kan jam 4.
0: Kalau ASN kan, tapi kalau di rumah jam-jam kayak gini enaknya ngapain ya teman Pre 2 ya?
1: Enaknya tuh dibikinin ayam kopi.
0: Aduh, mau dong.
1: Ayam gimana kabar?
0: Mau dong mengambil peran itu.
1: Mulai.
0: Kapan umpan ya?
1: Ini kan aku bilang bukan rentan lagi.
0: Apa? Kalau saya tuh sebutannya rentan.
1: Saya yang rentan. Saya kalau kalau kamu rentan, kalau aku ini masih di tahap
0: apa? Keresa.
1: Choice by choice.
0: By choice, tapi kelihatan stres sih.
1: Enggak sih, biasa aja.
0: Kelihatan soalnya dari wajah kamu.
1: Stresnya tuh kayak terlalu banyak pilihan.
0: Kamu tahu dari kamu duduk di sini udah berapa banyak pengeluhan yang saya rekam di otak saya?
1: Orangnya bersyukur.
0: Orangnya banget ya.
1: Let it flow.
0: Let it flow. Yeah, I see.
1: Because everything happened for a reason. Then you don't know something in the future what will happen. We don't know. So we just go through it all and then.
0: Yes, tapi nggak boleh khawatir enjoy yang berlebihan juga.
1: We never think about everything with overthinking. Just like you.
0: Tapi kamu tuh dari tadi tuh nggak tenang soalnya. Jadi aku nanya, are you okay?
1: No, I'm just feel like I'm sleep call.
0: Maksudnya apa? Aduh, nanti hari Senin kota hancur.
1: Kamu aja kali ya.
0: Iya, kalau saya udah pasti hancur banget sih.
1: Kalau aku?
0: Yes. Kalau kamu? Ya kamu kan let it flow banget orangnya.
1: Sometimes I can communicate with English better, but you know, like in same situation, I feel like people come and go and all I want is you.
0: Kamu sih. Sorry ya teman berdua, kita tuh kayak tiba-tiba banyak topik aja. Satu kali call tuh banyak topik. Jadi orang tuh kadang bilang, ini segmen apa sebenarnya gitu kan.
1: Until I found you.
0: Itu lirik lagu ya. Sangat familiar banget. Kreatif ya Isak ini.
1: Yeah, because I'm an Englishman in New York.
0: I'm a rocker.
1: This verse on fire.
0: Oke, berhenti sudah. Ya, sampai orang suka silakan sekotong lampu ya. Kita mau mabar. Mabar apa nih? Biar teman Predo jangan-jangan ada yang pengen gabung
1: ya,
0: juga.
1: Ini sambil live TikTok ya. Kita mau mabar.
0: Iya, kita mau live TikTok juga setelah
1: mabar.
0: Ini.
1: Mabar ini deh.
0: Apa?
1: Gombal.
0: Iya, gombal-gombal lucu, gombal-gombal romantis.
1: Kalau rentan itu gombalnya beda.
0: Beda.
1: Jadi mari kita dengar.
0: Kita masih akan hadirkan juga beberapa nomor lagu untuk kamu teman Preduan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pre 2. Pastinya masih di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Wih, ini banyak banget ya yang udah gabung nih di live TikTok kita di RRI Kupang. Jadi untuk kamu teman Pre 2 yang lagi dengerin terestrial ataupun RRI digital, kalau mau menyaksikan ya yang lagi berbicara ini, bisa langsung kepoin aja di live kita di TikTok RRI Kupang. Ada Mama Maurelia ya yang lagi stay Malaysia, tapi dari Soe nih, Malaysia Barat, tapi dari Soe, lagi semangat kerja di sana. Semoga bisa cepat pulang ya Mama Maurelia.

mau menyapa, mau salam-salam buat orang-orang terkasih juga boleh banget ya, kita hadirkan kesempatannya. Dan pastinya kita bakal mabar main bareng Pro 2 bareng sama artis kita Isaac Octavian. Kali ini kita bakal kasih pantun-pantun lucu dan seru. Nah, teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan kita, kalau misalkan kalian punya pantun, bukan pantun, gombal. Tadi udah sepakat gombal. Gombal-gombalan ya, gombal-gombalan yang gombalan maut boleh, yang lucu-lucu boleh, nanti diketik aja ya, nanti kita bacain ya buat teman Pre2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung mention aja di medsos kita, karena Yuna juga masih punya koleksi-koleksi lain yang bakalan hadir menemani ruang dengar kamu. Datang dari koleksinya Gita Gutawa, ini koleksi lama nih, Mau Tapi Malu featuring Maya Estianti. Tahu gak sih Cek lagu ini? Enak banget sama aku mau tapi malu. Nah itu yang kita mau hadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: 9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu udah beres, udah terisi seluruh amunisi kehidupan. Sekarang waktunya kita untuk mabar. Yap, oke, kalian berdua udah siap?
1: Siap.
0: Ibu Yunda? Kan ini kan udah kamu tabung untuk pria-priamu.
1: Pria-priamu? Anda ngomong salah maksudnya. Cuma
0: kan ada 2 ya? 3 ya? Salah, sorry.
1: Aduh, salah. Takut banget nanti denger.
2: Jangan.
0: Gosip
2: ini
0: ya,
2: ini
0: itu
2: untuk the one and only.
1: Amin.
0: Siapa?
2: Yang nanti sama aku dong.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya kali kamu.
0: Oke, lanjut.
2: Lanjut, kamu pasti masih cari ya?
0: Iya dong.
2: Kamu pasti masih cari ya? Oke, aku duluan boleh ya. Aku udah mempersiapkan ini dari 1998. Iya, soalnya tadi tuh manggil-manggil mereka tuh kayak susah gitu kan ini.
1: Mereka.
0: Kok mereka? Global.
2: Kalian berdua.
0: Oh, gitu. Aku pikir.
2: Oke.
1: 98 belum lahir. Oke, lanjut.
2: Ini gombal kan? Berarti yeah. Cowok ke cewek ke cowok nih kali yeah. Ini. Oke. Okay. Kamu tuh Isak mirip orang Arab deh.
0: Emang iya?
2: Kamu tuh harus ala-ala gini kayak apa gitu.
0: Oh gitu.
2: Isa kamu
0: aku
2: tuh
0: orangnya biasanya kan apa adanya.
2: Iya, dulu fokus di ini pak, ini gombal dulu.
0: Oh, okay.
2: Kamu kok aku lihat-lihat tuh mirip orang Arab deh. No, namanya bahkan namanya tuh.
0: Masa sih?
2: Iya, Syuk, Syuamikyu.
0: Oh. Gitu ya, emang Arab ada Syuk ya?
2: Ini Syuk. Syuamikyu.
0: Oh.
2: Amin kaya, aja bisa enggak sih?
1: Sarannya digombelin sama dia.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Iya, walaupun enggak masuk, dia tuh lebih tepat kalau satu orang yang gombalin.
0: Ada deh.
2: Yang jaga di depan.
0: Jangan bawa-bawa saya kalau Anda ingin memberi sinyal kepada diri sendiri.
2: Lanjut. Isak lagi.
0: Caca dulu.
1: Oh, aku dulu. Masih cari saya,
2: Berhenti cepat.
1: Oke, Kak Isak.
0: Aku
1: Kak,
0: ya.
1: Punya nomor telepon RSC enggak?
0: Rumah sakit.
2: Punya dia banyak.
0: Enggak ada tuh.
1: Emang siapa yang gila gitu?
0: Oh gitu. Oh, belum briefing ya?
2: Oh, harusnya di briefing.
0: Emang siapa yang sakit jiwa?
1: Aku tergila-gila sama kamu.
0: Aku udah bikin gila berapa banyak orang nih?
1: Depresi. Bukan gila ya.
2: Iya, yeah, lebih ke depresi karena ditinggalin kamu.
0: Kamu tahu enggak bedanya kamu sama gak Upil?
2: Enggak mau.
1: Itu enggak mau. Yang lebih bagus lagi
2: sih. Iya, masalahnya kan kita cari dia yang bagus-bagus kan, kayak mengangkat harkat martabat dia kan. Dia tuh langsung menjatuhkan gitu.
1: Disamain sama Upil.
2: Upil bayangkan.
0: Kamu beda enggak? Kamu tahu enggak bedanya kamu sama Upil? Kalau Upil digapai dan dibuang. Kalau kamu digapai dan disayang. Tahu enggak pekerjaan yang pengen banget aku lakukan?
1: Apa tuh?
0: Aku rela jadi satpam. Supaya bisa menjaga cintamu.
1: Kenapa harus satpam? Kan siapapun bisa menjaga.
2: Lanjut saya.
0: Yang bisa menjaga security. Lanjut.
2: Kamu tuh ini nih.
0: Apa sih udah mulai salah tingkah? Oh, udah mulai salah tingkah. Oh, mulai.
2: Kamu tuh cocok jadi dewan loh.
0: Dewan?
2: Iya, kan kamu katanya mau calon
0: iya,
2: dewan kan?
0: Iya, mau calon dewan.
2: Iya, the one and only.
0: Asik. Dari security jadi dewan
2: mau. Tapi pantes gak bisa di-scroll. Kalau ngecari soal kamu, ternyata I got stunned by your prettiness.
0: Itu apa sih? Ini yang bisa masuk English Corner, ini yang begini.
2: Ini akan rusak dulu.
0: Tapi cintaku ke kamu tuh kayak
2: apa?
0: Kayak koperasi harian.
1: Gitu.
2: Kamu tuh tidak jauh-jauh ya. Dia tuh tidak jauh-jauh dari kehidupan.
0: Kayak koperasi harian.
2: Kenapa tuh?
0: Makin lama makin besar bunganya.
2: Cece
0: lagi.
1: Oke. Kamu tahu enggak? Sejak aku kenal sama kamu tuh pengennya belajar terus deh.
2: Hah? Kok gitu?
0: Belajar bikin donat ya?
2: Kok gitu?
1: Belajar jadi yang terbaik buat kamu.
0: Kamu tahu gak? Kamu tuh ibarat skincare.
1: Kok bisa.
2: Apa tuh? Kenapa sampai bilang skincare?
0: Soalnya aku rutin pakai dan konsisten biar glowing.
2: Kamu tuh introvert atau extrovert?
0: Aku ambivert.
2: Kayaknya enggak deh. Kamu tuh into my heart.
0: Asik.
2: Ini laki-laki khas Bajajar, beta akan kasih semua pantun.
0: Yang mana? Tahu nggak, demi kamu aku rela jadi tukang pos.
1: Kenapa gitu?
2: Silakan.
0: Biar bisa mengirimkan cintaku setiap hari.
2: Di zaman teknologi yang sudah canggih ini.
0: Orang udah pakai WA ya. Ya pantasan kamu lama. Pantasan nggak dapet soalnya.
2: Maaf ya, nggak habis ya kamu lama.
0: Aduh, siapa lagi?
2: Siapa?
1: Aku
2: aja. Aku.
1: Cici.
2: Cintaku padamu tuh seperti kecap bango.
1: Kok bisa?
2: Soal rasa nggak pernah bohong.
0: Pernahkah kau merasa? Kura-kura lawan kepiting.
1: Cakep.
0: Aku kira kita something. Asik.
2: Padahal nothing.
1: Nama kamu kenapa harus panjang-panjang sih, Kak Isak?
0: Nggak tahu.
1: Ntar juga panggil aku Sai.
0: Asik.
1: Isak ini seseratus. Habis.
0: Aku lagi ya.
2: Aduh Tuhan, senapis. Dia yang megang mixer soalnya.
0: Pakai topi, pakai gelang.
2: Cakel. Kamu? Ini kok jadi pantun sih, Kak?
0: Oh iya, pantun gombal pokoknya.
2: Cakup.
0: Cakup.
2: Cakupan.
0: Selamat pagi menjelang sayang. Asik.
2: Kayak mau tampar.
0: Apa bedanya kamu sama... Oh, tadi udah.
1: Apa tuh?
2: Apa beda kamu sama petir?
0: Tapi aku tuh lagi kesal loh.
2: Jangan terlalu, kamu tuh 45 ya. Dari tadi kita tuh 22 ya.
0: Oh, ya okay.
2: Apa beda kamu sama petir?
0: Apa tuh?
2: Because you make my heart get targeted.
0: Asik, tapi kesal banget loh hari ini.
2: Kenapa?
0: Ngecas handphone gak full-full. Yang kenapa? Full malah cintaku padamu.
2: Oh.
0: Tiba-tiba sayang.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur.
2: Wih,
1: mandi,
2: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria ditemenin sama Isa Koktavia.
1: Ada Indah juga, teman Pro 2, tapi sayang sekali aku.
0: Sayang
1: juga.
0: Sekali. Mana sayang, ada yang sayang?
1: Sayang sekali, sayang dia.
0: Sayang sekali enggak ada yang sayang.
1: Saya harus pamit teman berdua.
0: Jangan dulu lah.
1: Tapi terima kasih banyak ya, kamu udah setia walaupun dianya gak setia ya.
0: Padahal dia udah nunggu loh di luar.
1: Aduh ini memang dari tadi nih kita tuh kayak aduh. Dan pastinya kita besok bakal ketemu lagi. Aku besok libur. Masih ada
0: tapi
1: Isa.
0: Emang kalau gitu sih memang rasanya ingin ketemu terus sih. Maunya datang terus.
1: Iya.
0: Kok iya sih? Maunya datang kerja.
1: Apa sih, Isak? Kamu tuh di umur-umur keresahan jangan memancing-mancing ya.
0: Yang resah tuh saya apa Anda sih?
1: Yang resah tuh saya atau Anda? Seharusnya saya sih, tapi ya biasa aja.
0: Oke lah kalau begitu nanti abis ini kita kasih apa namanya lagu, satu lagu teman Predo, lagu musik aktif Isak punya dari Gubuk Derita dengan Perempuan Selatan seperti Yunda Nokatu, Perempuan Amarasi Selatan. Kamu Amarasi apa?
1: Barat.
0: Amarasi Barat.
1: Dadah teman Predo, Yunda pamit.
0: Isak Oktavian mau pamit juga.
1: jangan kamu harus kerja.
0: Satu jam lagi kok ya. Stay tune di Predo FM, teman terbaik kamu.

dari Indonesia.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat siri pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman. Tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
0: Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

0: 90,9 Prada FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian dan Cece Retri.
1: Hoi.
0: Ih, yang satu ini kok gak mau pulang-pulang ya?
1: Iya.
0: Kayak senang banget di kantor, betah banget gitu. Tiap hari maunya ke kantor, tiap hari maunya di kantor.
1: Kalau bisa tiap hari.
2: Dan saya masih di sini.
0: Ada siapa sih?
2: Ada kamu.
0: Oh, kamu yang mana yang main gitar? Kamu.
1: Hachiu.
0: Wow. Sebenarnya kita masih pengen temenin teman berdua, tapi sayang banget kita sudah harus apa nih, Cece?
1: Kalian sih.
0: Aduh, rusak ini ya.
2: Diusir.
0: Sayang banget. Ya udah kalau gitu kita akan tutup teman berdua. Aku yang akan pamit dan aku pengen kasih satu lagu terakhir spesial malam hari ini. Dari Fiera dengan Terlalu Lama. Buat yang dikode-kodein jangan terlalu lama, lama-lama menjadi kode. Buruan, cepat ya. Kode-kodenya jangan kelamaan. Kalau perlu aksi ya, gitu. Yeah. Datang ke rumah. Kalau memang cocok bisa
2: datang ke rumah. Asik-asik.
0: Ya, itu udah dikasih kode jadi langsung aja. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya Taman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 9 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama Taman Pro 2, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dinilai dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Pengamat ekonomi menilai dampak yang paling terasa berasal dari kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar, serta meningkatnya ketidakpastian pasar yang berpotensi memengaruhi iklim investasi dan arus modal asing. Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk meredam gejolak tersebut. Pemerintah diharapkan terus menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, serta memperkuat kepercayaan investor agar dampak konflik geopolitik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tetap terkendali. Informasi selanjutnya, sekitar 60 Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tengah mempersiapkan rapat koordinasi nasional atau Rakornas yang akan digelar pada Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan, penguatan peran serikat pekerja, serta tantangan transformasi BUMN di tengah dinamika ekonomi nasional. Rakornas juga diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan manajemen. Selain membahas perlindungan hak-hak pekerja, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan kinerja dan daya saing BUMN. Informasi terakhir Taman Pro 2, pemerintah pusat menyiapkan berbagai strategi untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi peraturan presiden tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah agar setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Strategi yang disiapkan mencakup perluasan akses pendidikan formal maupun non-formal, pembelajaran jarak jauh, sekolah satu atap, hingga pendataan yang lebih terintegrasi agar intervensi dapat tepat sasaran. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menekan angka anak putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dan Taman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, Teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9.

0: 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di tamu malam kali ini ya, teman Pro 2 Ratri udah mendatangkan bintang tamu. Ada mahasiswi PGSD Undana, ada namanya Elsie Christine Kalinggoru, yang mana baru aja mendapatkan juara 3 lomba KTI tingkat nasional di UNS Surakarta. Kita sapa dulu yuk Kak Elsie-nya tuh. Halo.
1: Halo, selamat malam seluruh pendengar RRI Pro 2. Perkenalkan, saya Elsie Christine Kalinggoru. Saya biasa disapa Eci.
0: Halo Kak Eci.
1: Yang tadi sempat Kak Ratri bilang bahwa saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Saya senang sekali dapat diundang pada acara malam ini dan membagi pengalaman saya pada malam hari ini.
0: Oke, ini keren banget ya, dapat juara 3 lomba KTI tingkat nasional di UNS Surakarta. Gimana nih rasanya bisa meraih juara 3 itu?
1: Rasanya tentu sangat bersyukur Kak, karena bagi saya itu penghargaan bukan tentang menjadi juara saja, tetapi bagaimana kita pun proses tuh membuahkan hasil yang bagus. Jadi rasa saya sangat senang dan masih tidak nyangka begitu, karena ini diikuti oleh berbagai beberapa mahasiswa dari universitas di Indonesia.
0: Oke, nah waktu tim kamu nih ya Eci, waktu diumumin sebagai pemenang nih, pertama kali yang terlintas di pikiran Eci itu apa?
1: Yang pertama saya langsung mengucap syukur kepada Tuhan kalau ternyata diberi kepercayaan untuk mendapat juara Kak. Terus saya tidak nyangka karena fokus kami mengikuti karya tulis ini, kami sebenarnya hanya fokus kepada mau menambah pengalaman dan wawasan Kak.
0: Oke. Nah, kita kepo-kepo nih untuk perjalanan mengikuti lomba ini ya Eci ya. Sebenarnya gimana sih awal mula untuk kamu tuh bisa tahu informasi lomba ini?
1: Jadi pertama saya sebenarnya tidak mengetahui lomba ini. Jadi teman satu tim saya namanya Hans itu yang menghubungi saya. Dia mengirimkan flyer lombanya. Terus di situ saya karena itu ini lomba harus punya tim dan tim itu harus dua orang. Jadi tidak ada yang individu. Jadi di situ dia mengajak saya. Di situ saya tertarik karena ini pertama kalinya saya mau mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Karena pengalaman saya cuma mengikuti lomba-lomba desain saja. Jadi di situ saya tertarik, tetapi sempat sedikit ragu Kak, karena ini kali pertama dan mau mengikuti tingkat nasional.
0: Langsung ke nasional.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Nah, bisa diceritain gak nih tema atau isu apa yang diangkat di karya tulis yang kamu buat bersama tim?
1: Karya tulis kami itu mengangkat isu tentang pendidikan Kak. Khususnya bagaimana kami melihat bahwa teknologi ini dapat membantu pembelajaran di dalam kelas. Terus gagasan yang kami ambil, yang kami kembangkan yaitu Smart Citizen. Kami melihat bahwa sekarang ini dunia berkembang sangat cepat. Jadi bagaimana kami memberikan gagasan, memberikan ide bahwa Smart Citizen ini dapat membantu peserta didik maupun guru dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini Kak.
0: Oke, berapa lama tuh untuk penyusunan karya tulis itu?
1: Penyusunannya itu sekitar 1 minggu lebih saja. Karena itu setelah kami mendaftar lomba, kami tidak langsung mengerjakan lomba. Jadi kami setelah mendaftar, kami berdua fokus untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang ada. Jadi sekitar langgar 2 hari begitu baru kami mengerjakan lomba, mengerjakan karya tulis ilmiah ini.
0: Ada ini nggak apa ya, kenapa kamu memilih tema itu? Mungkin ada latar belakangnya gitu, bisa dijelasin?
1: Jadi alasan kami memilih tema itu karena pendidikan itu sangat dekat dengan kami sebagai mahasiswa PGSD Kak. Karena dalam perkuliahan kami sudah tahu bahwa, kami sudah belajar bahwa banyak tantangan yang dihadapi di dalam dunia pendidikan. Jadi kami rasa kami sebagai mahasiswa ini kami mempunyai waktu atau untuk kami memberikan gagasan kami sebagai mahasiswa, walaupun itu secara sederhana, tapi kami berharap gagasan atau ide kami dapat

0: tambahkan. Dan dari situ bahwa karya tulis ini memang hasil kolaborasi dari kami berdua.
1: Oke. Lalu untuk tantangannya sendiri nih ya Elsi, tantangan terbesar selama menyusun KTI ini apa?
0: Tantangan terbesar menurut saya waktu, Kak. Karena saat itu kan kami sedang menjalani sedang aktif berkuliah, jadi menurut saya di situ waktu, jadi bagaimana kami mau mengerjakan lomba tapi tidak bentrok dengan tugas kuliah yang ada. Jadi di situ kami berusaha disiplin untuk membagi waktu yang ada, dan saya percaya bahwa kalau memang itu benar-benar kita pun tujuan, kita dapat membagi waktu dengan baik.
1: Nah, pernah nggak pengen apa ya, rasanya tuh pengen nyerah aja gitu, karena apalagi ini baru kali pertama kamu ikut KTI ini ya. Terus apa nih yang membuat akhirnya Eci ini tetap bertahan?
0: Saya memang selama proses pasti ada rasa lelah, rasa menyerah, karena banyak tugas juga dari beberapa mata kuliah, terus saya harus mengerjakan lomba, tapi saya pun rasa lelah, rasa menyerah itu bukan menjadikan alasan untuk saya berhenti, mencoba saya berhenti di tengah jalan apa yang susah saya mulai. Jadi itu rasa menyerah, saya rasa menyerah, saya saat lelah, saya mengingat kembali tujuan awal saya untuk tujuan awal saya mengikuti kompetisi ini, dan itu yang menjadi seperti bensin untuk saya untuk melakukan yang lebih terbaik.
1: Nah, tadi kan tantangannya untuk membagi waktu nih. Nah, gimana akhirnya kamu tuh bisa membagi waktu antara kuliah, tugas-tugas kampus, dan juga persiapan lomba?
0: Jadi saya itu membuat skala prioritas, Kak. Jadi saya itu mengerjakan dulu tugas tugas-tugas kampus yang ada. Terus saya itu biasa taruh pengingat di alarm. Jadi seperti kayak habis kuliah itu kan biasa kuliah habis seperti jam 3, jam 4 begitu. Jadi dari situ saya buat alarm, jam 5 saya buat ini, jam 8 saya buat ini. Jadi tidak ada jadwal saya yang bentrok, dan saya merasa punya benefit juga mengikuti lomba, saya dapat lebih bijaksana untuk mengatur waktu yang ada. Jadi itu adalah tips saya sedikit. Jadi saya taruh di alarm, karena saya orangnya juga pelupa toh, Kak. Jadi saya taruh di alarm, jam 5 saya harus buat ini, jam 8 saya harus buat ini.
1: Berarti itu tips juga ya untuk teman Pro 2 yang suka lupa buat membagi waktu, boleh tuh dikasih alarm satu-satu. Tugasnya jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain gitu ya. Oke. Saat presentasi di tingkat nasional nih, apakah kamu tuh sempat merasa gugup, dan gimana cara kamu mengatasi rasa gugup itu?
0: Tentu saya sangat merasa gugup, dan saya nih orangnya cepat gugup dan cepat overthinking, Kak. Jadi kalau saya pun rasa gugup sudah datang, saya itu mulai kayak abaikan dia. Kayak saya abaikan dengan saya membaca ulang, saya memahami ulang apa isi karya tulis ilmiah, apa yang saya akan presentasi, dan saya menulis ulang. Jadi saya itu mengingat ketika saya menulis. Jadi saya abaikan dia, saya tidak mau membiarkan rasa gugup saya ini menguasai saya, dan akhirnya nanti saya presentasi ngeblank. Kita tim sebuah baik-baik, tapi dengan saya merasa gugup yang buat kita tim tidak maksimal.
1: Oke. Nah, pasti banyak banget ya dari seluruh Indonesia yang ikut lomba KTI itu. Gimana nih pengalaman kamu ketemu peserta dari berbagai universitas di Indonesia?
0: Menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga, Kak. Karena saya dapat diberi kesempatan untuk dapat berbagi cerita, dapat berkompetisi dengan mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia. Jadi saya kayak bangga bahwa ternyata anak muda NTT juga bisa. Jadi bukan dari daerah mana yang menentukan kita bisa, tetapi dari kemampuan kita.
1: Oke. Pelajaran paling berharga yang didapat nih selama kamu mengikuti kompetisi tersebut apa nih?
0: Pelajaran paling berharga yaitu saya menyadari bahwa proses itu seringkali yang paling membentuk kita daripada hasil yang kita dapatkan, Kak. Jadi dalam proses itu saya belajar untuk bekerja sama, saya belajar untuk menerima kritik, saya belajar untuk berpikir lebih terbuka, dan saya berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya buat. Jadi pengalaman seperti itu yang menurut saya jauh lebih penting daripada

0: Hasil yang saya dapat, jadi itu dapat menambah wawasan dan pengalaman saya sebagai mahasiswa ataupun calon guru.
1: Oke. Nah, apa nih momen yang paling berkesan selama ikut lomba itu?
0: Momen yang paling berkesan bagi saya saat pengumuman pemenang. Karena di situ sangat tidak nyangka, Kak. Kayak saat nama kami dibacakan, saya kayak, aduh, itu adalah momen yang tidak dapat
1: speechless
0: saya,
1: ya.
0: Iya, speechless, karena tadi sudah saya sempat singgungkan bahwa fokus kami pertama itu bukan untuk menang. Fokus kami hanya kamu mau belajar bagaimana sih sistematis penulisan karya ilmiah. Terus kami mau belajar Mbak Eni untuk berkolaborasi, untuk saling menerima pendapat satu sama lain. Jadi saat pengumuman pemenang saya speechless, wow, ternyata Tuhan masih izinkan untuk kami merasakan juara.
1: Karena dari awal memang nggak expect untuk menang. Kita nggak apa ya, kita nggak bertujuan untuk menang dulu, tapi kita mau cari pengalamannya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Sambil buat yang paling terbaik.
1: Keren banget sih ini untuk Eci dan juga temannya. Siapa? Boleh disapa dulu temannya?
0: Namanya Hans Valen Adibenu.
1: Hans Valen Adibenu. Wah, kongres juga ya untuk Kak Hans ya. Nanti kapan-kapan bolehlah berdua kesini. Oke, sebelum kita lanjut nih ya untuk kepoin lomba KTI di tingkat nasional sama Kak Eci, sebelum itu kita mau kasih lagu dulu kali ya, biar kita nggak terlalu tegang. Nih kayaknya Kak Eci masih tegang nggak sih?
0: Sudah mulai relax.
1: Sudah mulai relax ya, tapi kita tetap kasih satu lagu dulu untuk kita break ya teman Pro 2. Juga kita akan kembali lagi di Tamu Malam edisi hari ini bersama dengan Kak Elsie Christine Kalinggoru, mahasiswa PGSD Undana sebagai juara 3 Lomba KTI tingkat nasional di UNS Surakarta. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro2FM.
4: Tamu malam. Ada tamu malam di Pro2FM. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Tamu Malam sama Ratri dan juga Elsie Christine Kalinggoro dari mahasiswi PGSD Undana dengan juara 3 lomba KTI tingkat nasional UNS Surakarta ya. Kita sapa lagi dong. Halo.
1: Halo.
0: Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya, tantangannya gitu ya. Terus perjalanannya untuk mengikuti lomba ini. Kita akan membahas tentang inspirasi dan juga motivasi ya, Eci ya. Siapa sih sosok yang paling banyak memberikan dukungan sampai akhirnya kamu berhasil meraih prestasi ini nih?
1: Tentu banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama tentu Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan selama proses penyertaannya yang selama saya dan tim saya mengerjakan karya ilmiah ini, dan dari orang tua, dari keluarga, dan dari teman satu tim saya yang kami berdua sudah berhasil membuat karya tulis ini, dan dari dosen pembimbing kami yang selalu memberikan saran dan arahan yang membangun yang baik untuk kami.
0: Oke. Nah, apa nih arti prestasi ini nih bagi kamu sendiri secara pribadi?
1: Arti prestasi ini adalah sebagai suatu acuan atau sebagai saya merasa bahwa ini adalah satu pencapaian, karena saya itu dari SD sampai SMA itu orang yang pemalu dan tidak mau mencoba hal-hal begitu, kayak mau coba takut, takut supikir semua hal. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena akhirnya saya sudah di tempat ini, saya sudah bisa mengalahkan semua apa yang saya takut, apa yang saya khawatirkan. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, Kak.
0: Oke. Nah, menurut kamu nih, apakah mahasiswa dari daerah seperti NTT ini memiliki peluang yang sama untuk bersaing di tingkat nasional nih, Ci?
1: Saya rasa memiliki peluang yang sama, Kak. Karena prestasi kami itu bukan ditentukan dari mana kita berasal, tetapi dari diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengikuti, kita mau melawan, kita pun kegagalan, kita pun pikiran yang sangat banyak hanya mau mengikuti satu, tapi pikiran suka mana-mana, dan bagaimana kotong mau keluar dari kotong zona nyaman. Jadi yang kotong yang kita lihat juga bahwa banyak orang dari NTT ini sudah berprestasi di nasional dan internasional, Kak. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kami dari daerah NTT ini tidak bisa bersanding dengan daerah-daerah lain juga.
0: Oke. Nah, apa nih kunci supaya mahasiswa ini berani mencoba mengikuti berbagai kompetisi? Seperti kamu sendiri tadi kan kayak ragu-ragu, takut. Nah, gimana akhirnya kamu tuh berani?
1: Menurut saya kuncinya adalah kita berani mencoba. Kita tidak meragukan diri kita sendiri, karena yang saya belajar dari pengalaman saya, kita meragukan diri itu tidak akan bawa kita kemana-mana. Tapi saat kita berani mengambil satu langkah kecil, itu yang akan merubah kotong. Jadi kalau kita berani mengambil langkah kecil, terus kita sudah berproses di situ, kalau kita menemui kegagalan, itu bukan suatu batu sandungan bagi kita, tapi itu sebagai batu loncatan agar saya salah di sini, jadi saya harus memperbaiki menjadi lebih baik. Jadi untuk tips untuk mahasiswa, untuk teman-teman yang mendengar Pro 2 hari ini, saya ingin berpesan bahwa kita jangan terlalu meragukan diri kita sendiri, dan kita harus berani mencoba walaupun kita mau melangkah dengan banyak keraguan.
0: Oke. Nah, buat teman Pro 2 nih, kita kan panggilnya teman Pro 2. Nah, yang pengen mulai menulis karya ilmiah, langkah pertama apa sih yang harus dilakuin?
1: Langkah pertama yang harus kita lakukan menurut pengalaman saya, yaitu kita harus peka terhadap masalah yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Jadi setelah kita peka, kita mengetahui masalah apa sih yang terjadi di sekitar kita. Terus dari situ kita mulailah kita membaca referensi-referensi yang ada, membaca jurnal yang terkait dengan masalah yang berada di sekitar kita. Terus dari kita membaca, di situ kita dapat menemukan solusi dari masalah yang ada, karena karya tulis ilmiah itu menurut saya jauh lebih bagus kalau kita benar-benar memahami masalah yang ada, masalah nyata yang kita alami.
0: Oke. Nah, apa sih tips ini supaya karya tulis ini tidak hanya bagus di atas kertas aja nih, tapi juga menarik untuk dipresentasikan di depan dewan juri nih?
1: Tipsnya yaitu kita harus benar-benar memahami karya yang kita buat, karya yang kita tulis. Jadi bukan saja saat mau presentasi kita hanya menghafal slide yang akan kita bacakan atau yang akan kita paparkan di depan dewan juri. Jadi kita tuh harus benar-benar memahami sehingga saat kita mau presentasi kita dapat mempertahankan gagasan yang ada, Kak. Jadi saat melakukan tanya jawab dengan dewan juri, kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami tulis. Dan tipsnya yaitu sebelum mau memulai presentasi, coba teman-teman pro 2 belajar di depan kaca. Itu yang dilakukan, yang biasa dosen saya bilang. Jadi saya terapkan juga di kehidupan saya. Jadi itu works bagi saya. Jadi membuat saya untuk lebih percaya diri untuk bisa memaparkan gagasan yang sudah kami tulis di karya tulis ilmiah.
0: Nah, setelah prestasi ini nih, Aci ya, apa sih target atau mimpi berikutnya yang ingin dicapai sama kamu?
1: Saya mungkin ingin mengembangkan di bidang, mengembangkan diri saya kepada bidang pendidikan. Saya juga ingin terus belajar dan mau mungkin mencoba lomba-lomba yang lain agar saya dapat mengetahui apa sih yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan ini, karena saya sekarang saya mau ingin tahu semua. Jadi supaya saya ini sebagai calon guru sudah dibekali selama masa perkuliahan. Jadi setelah saya mungkin lolos, saya wisuda nanti, saya dapat membawa pelajaran ini ke berbagai orang yang saya temui.
0: Emang jadi guru tuh harus serba bisa ya kan? Harus bisa lihat ke depannya tuh seperti apa. Nanti tiba-tiba muridnya, "Bu, ini gimana?" Masa kita gak bisa jawab ya?
1: Dan mungkin kan kita nanti menjadi calon guru untuk generasi alpha dan generasi beta yang sudah sangat paham teknologi.
0: Iya, betul.
1: Jadi kami sebagai guru tuh harus terus belajar. Terus belajar bagaimana sih cara untuk membawa pelajaran dengan menyenangkan kepada generasi ini, karena generasinya sudah berbeda.
0: Iya.
1: Dan supaya anak-anak tuh lebih fokus kepada kami dan bukan hanya mau main handphone atau apapun, karena anak SD pun sudah bawa handphone ke sekolah. Iya. Kan, Kak. Jadi kita sebagai guru harus sekreatif mungkin buat pembelajaran yang buat anak-anak itu bisa merasa nyaman dan tidak jenuh saat pembelajaran.
0: Nah, terakhir nih Eci, boleh gak sih kasih pesan gitu dan juga semangat untuk generasi muda NTT supaya mereka juga berani berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional nih?
1: Oke, di sini saya bukan sebagai menggurui teman-teman, karena teman-teman pro 2 yang mendengar ini mungkin lebih dari saya, tetapi saya punya pesan bahwa untuk teman-teman muda di NTT, kita jangan terlalu sering meragukan diri kita sendiri. Dan kita harus berani keluar dari zona nyaman kita agar kita dapat menikmati kehidupan yang kita pengen, apa yang kita pengen. Kalau kita pengen sesuatu tapi kita tetap diam di tempat, tidak berani mengambil resiko atau mengambil langkah, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Jadi untuk teman-teman, kita harus berani untuk melangkah, karena langkah itu yang akan membawa kita ke pencapaian besar yang ada. Jadi setelah kita mengambil langkah, lakukanlah yang terbaik. Lakukan ekstra teman-teman untuk melakukan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang baik. Kalau gagal, itu bisa kita ulangi. Tapi kalau teman-teman tidak memulai, itu teman-teman akan menyesal. Oh, saya menyesal karena saya tidak memulai. Lebih baik kita menyesal karena kita gagal, tapi kita tetap berkembang daripada kita menyesal karena kita tidak mulai.
0: Terima kasih banyak Eci atas waktunya dan juga motivasinya untuk teman pro 2 yang lagi dengerin malam hari ini ya. Dan teman pro 2, terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita ngobrol-ngobrol nih ya tentang prestasi dari Eci, juara 3 lomba KTI tingkat nasional di UNS Surakarta. Nanti kita tunggu ya untuk prestasi selanjutnya ya Eci ya, biar bisa diundang lagi ke sini ya. Bisa kepo-kepo juga sama Eci tentang lomba-lombanya, mungkin kayak personal gitu, secara personal tentang lomba ini, boleh sosial medianya?
1: Boleh, kalau mau berteman dengan saya boleh follow akun Instagram saya, Elsie Christine Elsie Kalinggoro.
0: Elsie Kalinggoro. Di follow, terus nanti boleh DM, Kak, gimana sih cara ikutan lomba ini? Gimana sih tipsnya biar bisa dapet juara gitu? Boleh banget kepo-kepoin ya sama Eci ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Eci dan juga teman Pro 2. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye-bye, see you.

Malam di Tulur. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam, dari Senin hingga Sabtu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Music Lancer.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Selamat malam seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
2: Betul.
1: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
2: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
2: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
2: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
2: Wah, bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
2: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
1: Betul.
2: Tamu spesialnya adalah penyanyi.
1: Mm-mm.
2: Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu
2: kan. Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
2: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
2: Wow.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
2: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
2: boleh,
1: nih.
2: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh.
2: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordy.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah dong.
0: Gimana kabarnya Jordy Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah. Yes.
0: Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayak.
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih.
1: Bener sih.
0: Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa.
1: Kita
0: langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: kota. Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan?
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya yeah, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya
2: bener
0: sih,
2: ya. Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan nih.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gila ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue amin banget, misalkan gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya tuh pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus sih. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah berliawat, gue udah berliawat yang penting gue
0: lirik
2: kelar.
0: Udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman enggak apa-apa.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway. Jadi sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget bikin staging.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
4: Dua single.
3: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Part
3: lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: Sekarang EP cuy.
2: Yeah. EP gokil.
3: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana?
1: Nah, lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya.
1: Lu pakai topi.
2: Iya.
1: Gua
2: enggak
1: tahu.
2: Enggak ya.
1: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya akhirnya lu baby?
3: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa, santai.
3: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata

0: gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
0: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
2: Wow.
0: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
0: Maksudnya kan, it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
2: Yep.
0: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama patah hati, 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
2: Waduh, waduh, waduh.
1: Yeah. Cukup gelap sih. Cukup gelap sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
0: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
0: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
2: Okay.
0: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
2: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
0: Iya, manusiawi lah ya.
2: Manusiawi
0: ya,
2: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
2: Unspoken Goodbye.
0: Oh, wow.
2: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
0: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini ya?
0: Saling. Unspoken goodbye-kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
2: Iya, yeah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
1: Bukan.
2: Banyak
0: gitu. Enggak. Banget ya. Kalau curhat ya lu gitu. Oke, ya, jadi tentang
1: lu jadi distract gue ngakak. Enggak apa-apa.
0: Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
2: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
0: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
1: Oke.
0: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
0: Okay. Putusnya tuh kita enggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener enggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
2: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
2: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
0: Susah banget.
1: Susah.
2: Iya,
1: jujur, susah.
0: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu mesti bikin lagu, Bro.
2: Gua pengangguran sih.
1: Masih dibanting mejanya.
2: Enggak, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
0: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah enggak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya, dan itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
2: Paham. Oke.
0: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Oh my god.
1: Wow.
2: Oke. Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
2: Iya. seperti itu sih.
0: Seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik dari aku.
2: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
0: Jujurnya.
2: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari
0: judulnya. Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
2: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
2: Apakah orang yang sama?
0: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
0: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya gak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang gak minta ya.
2: Datang
0: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
2: Menghanyutkan.
0: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
0: Karena gue suka nih gitu.
1: Bener-bener.
2: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
0: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
2: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
2: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
2: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Pak.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
2: Sekali lagi di 0811 800 105,
1: atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke, kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari by Jordi Riz.
3: Music Live Chat.

0: Tuh dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Kamu mengalami apa yang kualami?
1: Kan? Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Bener. Nah dia juga akrib. Bilang jadi keinget dia John.
1: Aduh.
0: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Ayo. Wow.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget. Apa?
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 okay. pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, kupingin gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
2: Gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: Okay. High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Only one.
0: One.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama
1: sih.
2: Iya sih. Aku kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya.
1: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Oke, okay. Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Iya,
0: maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top market top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih.
2: Banjarmasin.
1: Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah, udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget
1: deh
2: cara kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, harus digabung gitu ya. Gak harus digabung gitu ya.
2: Soalnya kalau lo ngerti arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku. Katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti-ganti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh bener.
0: Oke. Hey, Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu nggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
2: Bikin hidup baru aja udah.
0: Bener.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun Bu, kamu. Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi oh, nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa kontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, itu dia benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Benar. Oh, benar. Oh my god. Oh. Oke, ini ada ini nih terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong, moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah, dan kita nggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak, dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat, itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh, tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya, gitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa nggak kita separate the artist and the work apa gimana?
2: Ya gimana maksudnya?
0: Benar. Kita bisa nggak separate the artist and their work?
1: Oh ya. Oke. Artis sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu loh. Sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah pernah ada masalah
0: tapi sekarang lupa ya tapi tidak terbukti
2: betul nggak kebukti mau saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak the song is actually really good gitu loh. Why won't you like it it's good juga gitu loh.
1: Benar
0: jadi gitu ya berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, nggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U nggak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
2: Kira-kira kalau lagu aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa udah jelasin?
2: Karena kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Gitu
1: oke. Okay.
2: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pedesre,
0: mampus. Bikin nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Enggak, kok lu jago banget sih?
1: Kita
0: salam dulu. Langsung ke pikiran lo dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya benar.
2: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget. Ya, pick me moment ya, namanya Joy Disaster. Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak
1: rame
0: Udah rame sih.
1: Lope-lope hijau semua ya sih. Joy
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
1: ya
2: nggak sih bener, kita boleh galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Sama Bro nggak bisa lihat juga ini.
2: Nggak bisa lihat.
0: Thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget. So kalian seru banget.
1: Thank you.
2: So fun.
1: Alright.
0: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Perduara Rekupang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam sama Ratri, teman Perdua ya, jangan galau malam-malam. Dan tadi kamu juga sudah mendengarkan music live chat dari Perdua Jakarta ya. Setelah ini kita akan lanjut di cerita penutup hari sampai di jam 11 malam. Dan sebelum itu, Ratri mau puterin dulu satu lagu dari Wijaya 80 dengan judul Malam-Malam. Stay tune terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat diletakkannya baik-baik biar tidak kusut ya nak.
2: Siap Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu,

Ronald sedikit terkejut, namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Produara di Kupang, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam sama Ratri tentunya di sini ya teman Produa. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Andra and the Backbone, Sempurna. Sesempurna sayangku ke kamu gak sih? Iya kan? Iya dong. Kamu siapa kamu? Gitu. Ya intinya semoga malam ini, hari ini berjalan dengan sempurna ya, dengan apa ya, sesempurna yang kamu harapkan ya untuk hari ini. Oke teman Produa, karena besok udah hari Jumat ya, yang mana besok tuh udah banyak ya WFA, WFH. Kalau kamu, kamu gimana? Atau WFO? WFO? Ratri sih WFO sih. Kelihatannya besok akan sangat sepi kantor ini, tapi lihat saja besok ya. Akankah ada gedebuk-gedebuk? Kalau kamu gimana nih teman Produa? Kantor kamu gimana nih? Nih yang sekarang kuliah ya, lagi pada libur sampai bulan September, enak banget ya. Mau juga kali aku libur selama itu, balik lagi kali kuliah ya, enak ya. Nah, Ratri juga mau tanya nih, buat yang udah kerja-kerja aja nih malam ini. Lebih suka waktu kamu udah kerja atau waktu kamu masih kuliah sih, dan kenapa? Coba ceritain aja ya, cerita kamu di line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90, atau bisa melalui DM Instagramnya Rari Produa Kupang. Ratri tunggu untuk cerita dari kamu ya teman Produa. Dan ini ada satu koleksi dari Andin, Cosmic Romantic. Stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: Ya udah ya sayang. Kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
1: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
2: Iya nih, masih lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
1: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
2: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
1: Anton? Mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong!
3: Aduh, kamu kayak polisi aja? Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
4: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
1: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat. Katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
2: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih dia? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh. Harusnya minta transfer pakai alasan, kasihan. Ya kamu dulu. Jangan sampai deh.
1: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
4: Iya nih, bantuin aja kali nggak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
2: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya, terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibul ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
2: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
2: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
3: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dengan penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Saja. Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

Dunia seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya sendiri.

itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
6: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam sama Ratri di sini. Dan sudah ada pesan yang masuk nih ya, katanya dia itu besok WFO soalnya masih ada banyak yang dikerja. Ini dari Anton nih ya. Halo Kak Anton, salam-salam juga buat warga Guanino. Oh, Guanino deket dong dari sini ya. Katanya tadi rame banget ya di daerah Guanino ya, ada apa sih sebenarnya? Sampai tadi narasumber bilang iya tadi di Guanino tuh rame banget, terus apa ya, karena banyak orang tuh lagi cari seragam buat anaknya. Kan minggu depan udah mulai masuk tahun ajaran baru ya. Wow, cepat sekali. Perasaan baru libur kemarin begitu ya. Ya pokoknya selamat menjalankan aktivitasnya lah ya. Besok ya di hari Jumat mau WFO, mau WFH, ya tetap sama-sama bekerja gitu ya. Yang penting moodnya tetap dijaga.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi 2-faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Traitor by Olivia Rodrigo ya teman berdua, artinya pengkhianat gitu ya. Ya lagu tuh benar-benar dalam banget sih, dan beberapa lagu Olivia Rodrigo lainnya juga punya makna yang sangat dalam. Ini kalau benar-benar lagi galau gitu ya, lagu ini tuh cocok banget buat dinyanyiin di kamar mandi nih teman Prodo, buat nemenin kamu mandi, buat ya biar lama-lama aja di kamar mandi dan nggak kelihatan sama orang kalau lagi sedih gitu nggak sih? Oke, buat teman Prodo yang mau kirim-kirim salam, mau request juga masih boleh banget ya. Ratih tunggu sampai jam 11 malam nanti melalui line WhatsApp kita di 08 11 38 20 90 90. Stay tune terus, ini dia ada lagu dari Jamie Miller, Here's Your Perfect.

Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
2: Jaga malam. Galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz berduara dari Kupang, teman terbaik kamu. Gak kerasa ini udah jam 11 malam ya teman produa, yang mana Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, besok juga Ratri masih akan menyapa kamu dengan host-host atau penyiar yang lainnya ya, yang kece-kece juga tentunya. Jadi selamat beristirahat untuk malam ini. Semoga besok memiliki semangat yang lebih lagi dari hari ini, semangat yang baru, mood yang bagus, karena besok sudah hari Jumat ya teman Pro 2. Dan sebelum itu kita akan putar lagu dulu dari Yura Yunita dan Dewa 19 untuk nemenin pengantar tidur kamu di malam hari ini. Dia Risalah Hati. Bye bye.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Cause when you open your book, you open your mind.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: that means so much more.
1: Mantra 2, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Saya yang bertugas Ratriana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Jumat 10 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat di 10 Juli 2026. Dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tombelo 8 Oibobo, saatnya kamu mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Hari yang baru dan hari yang seru juga untuk pagi hari ini, karena sedang berlangsung ya pertandingan Perancis melawan Maroko di udah 1 jam teman Pro 2 ya. Oke deh, dan yang pasti ada saya Angela Ivania udah siap bakal menemani pagi kamu sepanjang pagi ini dari sekarang sampai di pukul 11 siang dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali teman Pro 2 dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan nantinya juga akan

Injil hadirkan renungan pagi dari mimbar agama Islam untuk teman Produa. Setelah itu menyapa teman Produa dengan sejumlah informasi terupdate ya. Kita bakal melihat ini kira-kira ada apa aja yang lagi hebring saat ini dan menjadi perbincangan juga di dunia maya. Setelah itu teman Produa dari pukul 9 hingga pukul 10 Injil hadirkan Spada Talking. Perbincangan kita bersama dengan anak-anak muda NTT yang berprestasi dan akan dilanjutkan dengan podcast Produa RRI Kupang ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan semangat untuk hari yang baru. Selamat menikmati juga hari Jumat dengan hujan di bulan Juli. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Ya, kita tidak mampu, terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Kita bisa tidur, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, melihat, mendengar, dan berbicara. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu, apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bagaimana cara merealisasikan syukur itu sendiri. Ketahuilah bahwasannya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi beberapa hal. Yang pertama, hatinya mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya." Quran Surah An-Nahl ayat 53. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, orang yang menisbatkan bahwa nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah hamba yang bersyukur. Selain mengakui dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia mencintai nikmat-nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hamba yang bersyukur dengan lisannya. Allah sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur." Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Seorang hamba yang setelah makan mengucapkan rasa syukurnya dengan berdoa, maka ia telah bersyukur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan minum." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Sesungguhnya, orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik. Lisannya tidak untuk berkata kecuali yang baik. Dan anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga hal tersebut adalah kategori seorang hamba yang bersyukur, yakni bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Teman perdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur dari hati dalam bentuk rasa cinta dan taubat yang disertai dengan ketaatan. Adapun di lisan, syukur itu akan tampak dalam bentuk pujian dan sanjungan. Dan syukur juga akan muncul dalam bentuk ketaatan dan pengabdian oleh segenap anggota badan. Sesuai janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, "Sungguh, jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambahi nikmat kepadamu. Dan sungguh, jika kamu kufur terhadap nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih." Begitu indahnya nikmat
saat direspon dengan

syukur. Sungguh kesyukuran itu bahkan lebih berharga nilainya dari nikmat yang disyukuri. Karena itu, ia akan melahirkan banyak sekali buah dan faedah yang akan dirasakan nikmatnya dalam segala sisi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidaklah mengherankan jika target setan menggoda manusia dari segala arah adalah untuk menjauhkan manusia dari kesyukuran. Iblis berjanji sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Setan tidak ingin manusia mendapatkan faedah melimpah karena bersyukur. Karena orang yang bersyukur tidak hanya terhindar dari siksaan akhirat, tapi juga bisa mengenyam banyak kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan itu akan terpancar dari hati orang yang bersyukur. Tiada orang yang lebih berbahagia dan lebih optimis dari orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menggambarkan kondisi hati orang yang bersyukur, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang paling bersih jiwanya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Karena hati dipenuhi oleh pujian terhadap Allah, merasakan hadirnya setiap nikmat-nikmat dari Allah, dia pun bahagia lantaran bisa menikmati karunia darinya. Lisannya senantiasa basah dengan ungkapan syukur dan zikir kepadanya. Dan semua ini merupakan pondasi terwujudnya kehidupan yang baik, inti dari kenikmatan jiwa dan rahasia diperolehnya segala kelezatan dan kegembiraan. Ketika hati menyadari dan mendeteksi hadirnya tambahan nikmat, maka harapan terhadap karunia Allah pun semakin bertambah dan menguat tatkala seorang hamba merasa senang, mengakui nikmat dari Allah dan mensyukurinya, maka Allah tidak ingin mencabut nikmat itu darinya. Benarlah ungkapan para ulama bahwa asyukru yakidu nikmah. Benarlah ungkapan para ulama bahwa asyukru qayyidun ni'am. Syukur adalah pengingat nikmat. Dengannya nikmat-nikmat yang bersandang menjadi langgeng dan lestari. Dan tak ada cara yang paling kuat untuk mempertahankan nikmat selain dari syukur. Barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kami sampaikan renungan pagi Islam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya, Angela Ivania. Untuk Jumat 10 Juli 2026 menghadirkan informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Kementerian Kebudayaan yang meluncurkan program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia 2026 untuk mendorong lahirnya film bertema perjuangan kemerdekaan periode 1945 hingga 1950 sebagai media edukasi sejarah. Program ini dibuka melalui sayembara dalam dua kategori, film panjang dan film pendek, dengan pendampingan sejarawan serta budayawan bagi sineas yang akan mengusung gagasan berbasis riset. Pendaftaran berlangsung dari 10 Juli hingga 10 Agustus 2026 melalui laman filmkepahlawanan.id dengan pengembangan proyek melibatkan kolaborasi insan perfilman, akademisi, aspirasi, dan praktisi budaya. Kemudian kita juga punya informasi selanjutnya, teman Pro 2, dari Jennie Blackpink dan Tame Impala memuncaki Billboard Pop Airplay lewat lagu Dracula, dan Dracula sendiri mencetak posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 sekaligus mempertahankan dominasi pada sejumlah tanggal lagu Billboard. Jennie naik ke posisi 78 Billboard Artist 100 menandai pekan ke-17 sebagai artis solo dalam tanggal lagu tersebut. Dan informasi terakhir kita untuk pagi ini, teman Pro 2, dari Spotify yang merilis 50 lagu Indonesia terbaik pilihan editor di paruh pertama tahun ini, Spotify baru saja meluncurkan playlist Editor's Pick Best Indonesian Song of the Year so far berisi 50 lagu Indonesia yang rilisan 2026 hasil kurasi tim editorial. Kurasi dilakukan berdasarkan musikalitas, kualitas penulisan lagu, keunikan, dan dampaknya terhadap perkembangan musik Indonesia, bukan hanya popularitas. Playlist dilengkapi fitur editorial Watch Feed yang menyajikan komentar editor ya untuk membantu pendengar memahami nilai artistik dalam proses kreatif setiap karya yang ada. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau tahu 50 tanggal lagu apa saja yang masuk dalam Spotify Editor's Pick ini, selengkapnya dapat kamu peroleh melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro2.
5: Perkiraan cuaca.
6: 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi masyarakat Kota Kupang. Teman Pro2 semuanya, good morning. It's Friday dan yang pastinya Angela Ivania juga udah siap akan menemani pagi kamu di hari yang baru untuk 10 Juli 2026 ini. Wah, kok bisa ya teman Pro2 ketika Angel melakukan perjalanan dari rumah ini sampai di Wali Kota, ternyata Angel kaget banget kok hujan. Padahal di Lilibang nggak hujan sama sekali ya. Tapi yang pasti Angel juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini di wilayah Kota Kupang dari pukul 6 hingga pukul 8, lanjut dari pukul 11 hingga pukul 14, dan sore hingga malam hari sebentar. Yang pastinya sepanjang hari ini diperkirakan Kota Kupang akan cerah berawan dan berawan ya. Kalau dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi, Kota Kupang cerah berawan dan berawan dari 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 68%, turun menjadi 56%, sementara kecepatan anginnya 20 km/jam. Dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Next, di siang hari sebentar juga masih berawan dan cerah berawan ya teman Pro2, dari 30 turun menjadi 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya sendiri dari 46 naik menjadi 52%, dan untuk kecepatan anginnya dari 21 naik menjadi 46 km/jam, dan di sore hari hingga malam hari turun menjadi 20 hingga 16 dan 15 kilometer per jam. Untuk kelembapan udaranya juga di sore hingga malam hari dari 62% melonjak di malam hari menjadi 74%, dan untuk suhu di udara untuk sore hari sebentar 26 turun menjadi 24 derajat Celcius. Bakal dingin sepanjang hari ini ya teman Pro2. Hujan di bulan Juli. Spesial sekali. Oke. Itu dia informasi perakiran cuaca yang pastinya tetap kita juga melihat perkembangan situasi udara, kelembapan udara terutama, dan cuaca juga. Jadi pastikan untuk teman Pro2 yang akan melakukan aktivitas, apalagi keluar rumah sepanjang hari ini, persiapan juga perlengkapan yang akan kamu gunakan ya, seperti jaket, topi, atau mungkin yang akan berkendara jauh menggunakan sepeda motor juga jangan lupa masker. Jangan lupa kaos kaki ya, kita gak tahu kadang panas, kadang hujan, kadang dingin, dan kadang-kadang gak ada duit. Oke deh, itu dia informasi perkiraan cuaca yang dilahirkan, yang pasti Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Sepada. Stay tune terus teman Pro2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu di Pabarus featuring Hindia dengan Nafas Pagi Ini. Good morning, selamat pagi, it's Friday. Yes, teman Radio, saatnya kita mengumpulkan lagi kegembiraan hati yang bahagia. Dan yang pasti, Angel juga udah siap bakal pompa lagi semangat kamu di sepanjang hari ini untuk Jumat 10 Juli 2026 dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya Pro 2 juga semoga bisa membuat pagi teman Pro 2 semakin seru. Selamat untuk timnas Perancis yang akhirnya bisa mengamankan tiket ya semifinal Piala Dunia 2026 dan menang atas Maroko 2-0. Nah, teman Pro 2, yang pastinya sebelum laga perempat final dimulai, Prancis memang udah lebih dahulu ya mengunci tiket ke semifinal Piala Dunia FIFA 2026 di pertandingan yang digelar di Stadion Boston, Amerika Serikat. Pagi ini Les Blues berhasil mengalahkan Maroko 2-0 berkat gol dari Mbappe dan pemenang gelar Ballon d'Or Dembele. Jadi yang pastinya teman Pro 2, dari awal sampai akhir ya Prancis tampil sangat lebih dominan dan terus mengurung pertahanan Maroko, sementara Maroko beberapa kali juga coba mengancam ya lewat serangan balik cepat, tapi masih belum cukup ya untuk membobolkan gawang Les Blues. Jadi gol yang dicetak Mbappe ini juga buat persaingan Golden Boot semakin panas. Sekarang dia juga tetap menempel ketat Lionel Messi dengan sama-sama mengoleksi 8 gol, sementara Erling Haaland ketinggalan dengan 7 golnya. Tapi yang pasti hasil ini membuat Prancis tinggal menunggu siapa kira-kira calon lawannya di semifinal, yaitu pemenang laga Belgia versus Spanyol yang baru akan main besok ya teman Pro 2. Ih, seru banget karena makin dekat ke final dan makin panas juga nih perhelatan Piala Dunia FIFA 2026.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu yang pastinya selamat pagi untuk teman Radio 2. Ih, dingin banget ya pagi ini, dingin banget. Bukan lagi sejuk tapi dingin karena hujan ya teman Radio 2. Pasti kamu juga enggak ngerasa ya. Iya, Angel juga masuk studio tuh baru kerasa banget ya hawanya. Padahal di tempat Angel gak ada tuh yang namanya hujan ya. Tapi sampai-sampai di wali kota, di Oibobo, hujannya luar biasa. Anyway, selamat pagi untuk teman Radio 2 juga yang hari ini masih akan mengikuti MPLS di hari kesekian ya. Semangat untuk teman Radio 2. Kita mulai kembali sekolah yang pastinya mempersiapkan segala sesuatu yang ada untuk teman Radio 2 juga yang lagi sarapan. Atau kalau jam-jam segini kayaknya udah berada di jalan ya, hati-hati di jalan, tiba di tujuan sampai dengan selamat, amin. Nah teman Produa, ini kayak Angel buka media sosial untuk pagi ini kok rame banget ya, rame banget teman Produa, rame banget ya, rame sekali. Ini ada apa ini ya, intinya adalah banyak informasi. Memang sih kita kelewatan banyak, tapi gak apa-apa deh teman Produa ya, kelewatan banget. Udah pada tahu belum sih final Piala Dunia 2026 nantinya akan menjadi yang paling bersejarah, karena untuk pertama kalinya FIFA juga menghadirkan halftime show saat jeda pertandingan final. Jadi FIFA bersama Global Citizen resmi mengumumkan line up mereka pada hari Rabu kemarin, dan ada beberapa deretan nama yang betul-betul tampil tidak main-main, seperti BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, hingga PS22 Course yang akan siap memeriahkan jeda babak final yang digelar pada hari Minggu 19 Juli mendatang ya, minggu depan ya teman Radio 2, di New York New Jersey Stadium. Jadi pertunjukan ini diproduksi oleh Global Citizen bersama Live Nation and Dan Plus Dutch yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 11 menit. Dan tentunya teman Produa, penampilan ini sekaligus menjadi momen bersejarah bagi BTS yang baru saja comeback sebagai grup lengkap setelah 4 tahun vakum, dan kini tampil di panggung terbesar di dunia hadapan ratusan juta penonton global. Dari sekian nama yang paling excited yang mana nih? BTS tentunya, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel. Ini semua bertabur bintang ya teman Radio 2.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksi Andin with Naksir, teman Radio. Kamu lagi naksir siapa? Naksir gebetan kamu atau teman kamu nih? Ya kalau naksir harus gebetan lah, jangan punya orang ya, teman Radio. Anyway, teman Radio, ini ada kabar yang membuat pro dan kontra juga dari Rans yang katanya bakal jadi company hiburan berbasis kreator pertama yang IPO. Maksudnya, iya, jadi dari pembuatan konten hingga memasuki pasar saham, Rans Entertainment secara resmi mendaftarkan sahamnya di Bursa Saham Indonesia, yang mana ini menandai babak baru ya. Jadi bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga ekonomi pencipta Indonesia. Jadi mulai sebagai saluran YouTube keluarga dari tahun 2016 ya, Rans telah berkembang menjadi perusahaan hiburan berbasis pencipta yang mengembangkan properti intelektual, dan akhirnya mereka juga turut memperluas ke dalam teknologi berbasis AI, hiburan berkesan, produk konsumen, hingga kemitraan bermerek. Dan teman Produa, di sepanjang perjalanan Rans juga telah memperoleh kepercayaan lebih dari 300 merek, jadi membantu mengembangkan bisnis jauh lebih dari pembuatan konten. Dan melalui IPO ini, Rans ya, ini bertujuan juga untuk mempercepat pertumbuhan jangka panjang, menguatkan ekosistem IP-nya, teman Produa. Jadi lebih dari sekedar IPO lain, tonggak ini mencerminkan bagaimana sih konten dapat berkembang menjadi bisnis yang akhirnya besar, berkelanjutan dengan nilai jangka panjang yang wah, ini besar juga. Menurut kamu gimana? Kalau dari komentar yang ada, yang pastinya ya itu dia, teman Produa. Ketika kita buka di lain komentar pro dan kontra ya, karena memang lagi disorot juga terkait dengan Raffi Ahmad ini. Tapi bukan saja Raffi Ahmad yang disorot, Angel juga akan terus menyoroti informasi-informasi lainnya untuk teman Produa pagi ini ya. Selamat pagi, akhirnya matahari nongol juga setelah tadi awan berat, lumayan berat ya, teman Produa membuka pagi kita di hari Jumat 10 Juli 2026. Yang pastinya selamat belajar juga untuk teman-teman semuanya, semangat ngajarnya untuk Bapak Ibu guru, dan untuk kamu yang masih menikmati work from home atau juga libur kuliah ya, enjoy dengan lagu-lagu asik juga yang pagi ini masih akan terus Angel siapkan hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Bola Pradua. Ngerti Bola Pradua. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pradua.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brazil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Eh, Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos? Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Eh, lihat deh. Ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh. Kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
7: Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu, Chris Brown, Holly Blindfold di Pro 2 FM Kupang pagi ini. Selamat pagi ya untuk semua teman Pro 2 juga yang pastinya meskipun akan melaksanakan aktivitas baik di rumah aja karena pekerjaan juga WFA, tapi tidak membuat kita tidak produktif ya. Kadang kalau di rumah tuh semakin lebih produktif karena beban kerjanya banyak. Membawa kerja ke rumah itu juga susah-susah gampang, mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang yang udah profesional aja ya. Profesional. Ya mau gimana lagi? Mungkin waktunya juga enggak cukup atau pekerjaan yang saking banyak. Jadi ya membutuhkan juga, ya udah deh dibawa pulang, terus nanti pekerjaan di rumah juga ya sementara kita kerjakan, kita nyambi juga dengan menyelesaikan pekerjaan yang kita bawa dari kantor. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga. Apa kabar kamu? Bisa berkabar dong, bisa sampaikan juga ya salam sapa kamu pagi ini di line WhatsApp Pro 2 0811 3820 9090 dan 0380829377. Teman Pro 2, ternyata jumlah penerbit buku di Indonesia yang terdaftar dalam keanggotaan IKP di sepanjang tahun 2020 ini terakhir ya yang diambil 2023 tuh semakin banyak ya, ini sebanyak 2.512 penerbit. Jadi semakin banyak pula ide yang lahir bagi pembaca. Nah, di pagi hari ini Angel juga punya topik menyenangkan. Kira-kira buku apa sih sementara yang sedang kamu baca dan kamu nikmati? Kalau Angel dulu ya, teman Pro 2, Angel lagi menikmati banget nih salah satu buku yang juga diberikan oleh kakakku penyiar Pro 4, ada Kak Christine Gegung, yang mana aku disuruh membaca salah satu buku yang menurutku juga bagus banget. Nah, buku apa dari koleksinya Leila S. Chudori, yaitu Pulang. Ya, teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang memang lagi menikmati sambil sarapan atau nyeruput teh, kopi panas kamu ditemani dengan buku favorit kamu, boleh langsung spill buku apa yang kamu baca di 0811 3820 9090. Dan Angel masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi-informasi kali ini juga terkait dengan informasi apa ya teman Pro 2. Nah, ini nih ada sebuah riset yang menyebutkan kalau sebanyak 81% Gen Z Indonesia pernah curhat ke AI. Apakah kamu salah satunya? Yang pasti tren curhat ke AI ini semakin populer ya, karena survei juga menunjukkan sebanyak 64% remaja di Amerika Serikat dan lebih dari 70% Gen Z dan milenial Indonesia pernah menggunakan AI untuk berbagi cerita atau keluh kesah. Jadi banyak orang nih yang sekarang ya milih curhatnya ke AI karena merasa mereka punya ruang aman untuk bercerita. Ya, AI dianggap selalu tersedia 1x24 jam, tidak menghakimi dan menjaga privasi, yang tahu-tahu aja ya AI sama kalian aja, bahkan percakapannya juga telah mempengaruhi keputusan hidup 74,1% pengguna. Waduh. Dan mereka juga menemukan dalam studi mereka, penelitian yang dilakukan teman Pro 2, ini perempuan, cewek-cewek nih cenderung lebih terbuka curhat kepada AI dibandingkan dengan laki-laki. Nah, sementara itu dari pasar chatbot AI terus berkembang pesat dengan Indonesia juga menjadi salah satu pasar terbesar. Ya, meski sempat tersandung kasus hukum terkait dampak pada kesehatan mental remaja, tapi kalau mau dibilang chatboy AI ini tetap diminati karena menawarkan ruang aman untuk berekspresi bebas dari penilaian dan resiko penolakan. Kayaknya
kalau mau dibilang kita setuju banget ya AI ini ya, kalau tempat teraman sih Angel kurang tahu karena Angel belum pernah chat ke AI ya, tapi yang pastinya mungkin dilakukan salah satunya karena ya itu dia teman perdua kita juga ada ketakutan tersendiri ya, kalau misalnya cerita sama meskipun teman-teman orang-orang manusia kesayangan kita, tapi kadang ya gitu deh, gak bisa diprediksi ya gak sih?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Pro 2 FM,

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, J Balvin Azul di Pro 2 FM Kupang. Gimana nih teman Pro 2, menyusun strategi untuk tiap detik supaya menjadi waktu yang sangat produktif. Tentunya mungkin kalau di rumah udah sibuk banget ya, sambil sarapan tapi ikut Zoom, belum lagi harus mengerjakan tugas-tugas kantor atau mungkin juga tugas-tugas yang lain ya, memproduksi segala sesuatu yang ada. Semangat pagi ini. Tapi kalau misalnya internetnya lola, terus internetnya gak jalan, ya gak enak juga ya teman Radua. Mood kita juga langsung down. Iya nih teman Radua, internet Indonesia ditargetkan bakal menembus 100 Mbps dalam 2 tahun. Dari Komdigi juga lagi mengencot ya pemerataan jaringan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Betul banget teman Pro 2. Jadi jangan salah, pemerataan itu wajib ya. Dan yang pastinya juga pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ya, ini menargetkan kepercayaan bukan kepercayaan ding teman Pro 2, tapi kecepatan internet nasional mencapai rata-rata 100 Mbps dalam 2 tahun ke depan. Karena selain lebih cepat, pemerintah juga ingin layanan internet semakin rata ya, hingga ke daerah terpencil, 3T, pelosok, dengan harga yang lebih terjangkau. Amin, semoga aja ya ini harga yang terjangkau kita garis bawahi sama-sama. Jadi untuk mewujudkan target tersebut, kalau dari Komdigi mendorong operator telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk memperluas jaringan serat optik, meningkatkan layanan fixed broadband, dan juga memanfaatkan teknologi satelit untuk mengatasi wilayah yang blank spot. Jadi yang pastinya langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. Jadi teman Pro 2, kalau internet di tempat kamu bisa menembus 100 Mbps dengan harga yang lebih terjangkau, wah ini kira-kira aktivitas apa yang paling bakal terbantu? Kalau Angel ya pasti produksi pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan Angel sekarang ya, radio kayak yang sering kamu dengar, drama, lagu dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada juga dari antara teman Pro 2 yang pekerja kreatif, ini lebih terbantu lagi, jadi lebih rajin yang namanya ngonten, iya gak sih?

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.